0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang kucintai ya ngobrol kieuan sama
1: baik ke atap lah kartu teleponan itu teh
0: saha ieu teh
1: impact jeung Chelsea Maker
0: oh paingan atuh tapi kan ayeuna mah kamis jadul wan
1: siap siap atuh ieu lagu jadul teh Maker Barreto ieu teh
0: Elmi Urban
1: Wanda Urban
0: tentunya di kamis jadul mantul
1: ngeguruntul
0: suara seru
1: au.

0: na na na na na na na na na na iguana.
1: Dak teh ieu mah.
0: Na na na na lah teh ieu mah.
1: Ai mah haliang mah.
0: Na na na na na na na nani. Eta mah tatang abi nani. Sahabat wilujeng enjing. Wilujeng dinten Kamis kaping 2 ayeuna teh kedah semangat. Kedah istirah namanya. Awal bulan mah orang teh kudu naon jejol ha wae urang keur menyemangati teh kamu mah jejol ha de wae kuna
1: ya, awal bulan eta ya,
0: heh gitu
1: ngarengap
0: nya aing ngarengap
1: gitu mah alhamdulillah mungkin yang sudah gajian ya terus bayar itu bayar ieu sana
0: alhamdulillah syukuri Wanda berarti eta rezeki teh barokah jadi geus aya posting-postingna urang mah kudu bersyukur bayar itu bayar ieu aya rezekina batur bayar itu bayar ieu eueuh rezekina eueuh duitna kumaha nah,
1: bayar itu bayar ieu sisana teh cukup jang meuli NMAX atuh
0: ah siapa kakak yang meuli NMAX atuh Wan daripada meuli NMAX mending meuli PCX
1: sarokan nih.
0: Wilujeng dinten Kamis sahabat
1: ya, selamat hari Kamis jadul. Jadi sekali lagi silakan request lagu-lagu jadul pilihan Anda ya di 0811 221051.
0: Jangan lupa don't forget tong hilap. Eta formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda sahabat suara. Wan ya. Belgia eleh deui Wan.
1: Belgia menang.
0: Senegal
1: menang.
0: Sebera-sebera
1: 3-2 comeback ke seri 2-0 perpanjangan.
0: Wah,
1: tinggali tadi Mas Dese.
0: Matakna urang teh Wan geus 2-0-nya. Ah, geus temua balik ieu teh.
1: Nonton cuplikan tadi kayak nonton cuplikan Inggris jeung Spanyol. Spanyol menang 1-0. Heeh. Inggris ge menang 2-1, ketinggalan heula 1-0. Inggris mah ku.
0: Inggris ke jeung sa Inggris.
1: Jeung
0: kuncinya. Jadi kunci Inggris. Naon atuh? Jeung kecap, kecap Inggris.
1: Mo, lain kongo
0: naon. Naon atuh? Inggris jengol,
1: Malaysia, Inggris jengol, Senegal, jangan iya, jangan
0: Belgia,
1: Belgia, Senegal.
0: Urang teh geus 2-0 ah geus mau balik mandi we. Ternyata comebacknya,
1: comeback.
0: Ya di tengah hiruk pikuk kemeriahan Piala Dunia, sahabat suara, kamari aya beritawannya bahwa jelema mah keur hesek ieu teh anger jara Rudi Wan.
1: Ah,
0: eta teh triliunan wana sia teh aduh.
1: Hesenya.
0: Heeh. Emangnya arisan menang nanya kalian
1: orang Itali
0: tak asup Itali mah tuh sahabat sok lah ayo nama orang mana on atuh kenwe lah antep ken umar adehna hayang ikituan mah dagingnya karasahin ke tulang beung sorangan ya kerma hese ari kia kunci na duit ku duit tapi ulah dijudikan ku sodako nya ku bebere ku naon tak etak gitu maksud teh orang mah sinang da koncina duit ku duit teh heuh digolangkeuna ku main bal Piala Dunia ayeuna ah bangplak
1: kaprah eta mah
0: bangplak bangplak
1: salah kapa salah pisan
0: ya tingali cenah cekang bang Sobandi dina TikTok Naomi aduh mending Persib we karaos pisan nontonna teh heuh da anu ngomong eno
1: ada yeuna tuh Persib mah
0: getih
1: getihna
0: getih
1: kota kelahiran ayeuna mah kan negara hanya favorit semata itu
0: kaporit kaporit lah
1: soalnya juga urang mereka orang keturunan Belanda nya ya jadi ka belakang mah Belanda eta sedih karena keturunan Belanda ya darah Belanda
0: oh nya urang mah jujur urang mah ka Wanda kan apanya bapak Wanda teh pernah almarhum teh company Belanda ibu teh company profile nya
1: eta mah atuh rek kalamar gawe situ
0: ieu Mas Dese we bacakeun Mas Dese
1: asa ya kata bibi orang anu adi babe orang di Belanda di Amsterdam.
0: Ah,
1: bida teh hiji-hijina orang Belanda nu boga coet di Amsterdam bida.
0: Eta teh asli orang ditu dilahirkeun di ditu.
1: Dia dilahirkan mah.
0: Kita tuh kawin di orang Belanda lah.
1: Jadi orang dia kan gawe di ditu jadi perawat
0: bareng itu. Di ditu gawe. Tapi pan di dia.
1: Keturunan Belanda kan orang teh.
0: Nyante ai keturunan mah bisa akan.
1: Tapi kan di ditu.
0: Sika Sergio Pandaik tah ka dieu. Eta keturunan Belanda.
1: Urang di dia ka ditu
0: itu. Eta mah urbanisasi. Ya Mas Desa di Mekar Bakti Residen lah. Pemulihan Sumberang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kamis jadul. Dramatis nata iya bener menyikapi pertandingan Belgia lawan Senegalnya 2-0 menit 8 genep Belgia akhirnya comeback 3-2 lewat perpanjangan waktu. Inggris juga comeback Wan
1: ya,
0: menang 2-1 atas Republik Demokratik Kongo.
1: Kongo
0: oh, bener Kongo lewat 2 gol Harry Kane.
1: Ya Harry Kane alus
0: banget. Tadi santet deh emang tadi santet.
1: Iya saya dukun orang Inggris lagi nges nganahan.
0: Apa tuh dukun saya?
1: Harry Potter.
0: Harry Potter lain dukun, nah, penyihir. Ayo dukun, malah lain Harry Potter. Harry Pocang. Itu kan, jadi eta teh teuing bener teuing henteunya. Jadi si eta teh asal liur cenah. Terus tinggal di gawang
1: kepala berat dan asa tinggi gawang segitu nya itu pengakuan Harry Kane pada saat gagal di peluang emas melawan Ghana
0: misalnya. Ya. Tuh ya berakit-rakit ah Jamrut Kang. Selamat pagi buat sahabat suara dimanapun berada, Kang Elmi, Kang Wanda and all crew Iswara. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, matur nuwun Kang.
1: Kang Uten juga nih sudah masuk nih menuju di Gambir sana. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Kang Urban, Kang Elmi, Kang Wanda wilujeng Kamis jadul. Wilujeng aktivitas bugi rezekina murudul. Amin.
0: Amin, amin.
1: Uwake bebas, siap Kang Uten.
0: Jadi kieu Kang Uten teh orang Bandung nu damel di Jakarta. Ya. Anjeuna teh ngangge transportasi kereta api LRT lah nya nu kararitu lah. Jadi di ditu ge anjeuna mah sok ngangge acuk Persib wan, tapi di jero kantorna hungkul.
1: Teu wantun di luarna, sin digulung.
0: Wan kamari wan aya tapi video viral wan.
1: Video viral naon we?
0: Mobil plat Z ting di Garut, orang Tasik ting Ciamis. Ulin ke Jakarta.
1: Terus
0: biasa keur laliburan. Di tukangna teh aya stiker Persib. Eta mawan aya motornya, wah nyarekan. Ini ibu kota bukan naon.
1: Mobil plat D ke Jakarta.
0: Plat D,
1: plat D ke Jakarta. Mobil mana dipake tapi?
0: Entah. Eta mah plat nomor mah stiker. Teu nya kaguna orang intelek tapi primitif. Ulin ke Bandung, tadi Bandung mah ya Sal the Jack style Persija dijualan bebas.
1: Iya, itu geologi
0: teh. Heeh, di masjid di museum geologi di Pusdai di dinya ge.
1: Sok aya
0: di. Aya.
1: Sok dong yeun asa ulah ngarusak di dieu mah.
0: Nyanyeun
1: rudet cara maraneh di ditu
0: atuh. Nya. Lera naon da bebas atuh mobil mah stiker-stiker manehna kali itu ge ngan saukur ulin tunggal poe ya bamayar tol. Bayar tol eta teh. Nah, teuing guru ku kok ke disampeurkeun ku motor di pepet.
1: Wah, sama guru de aing ka ditu ka Jakarta make mobil plat D. Digerung-gerung urang.
0: Oh, eta teh hayang nangtang Persija gitu.
1: Cek mesin, Pak.
0: Hah? Oh, ngeberbet.
1: Ngomong masa gerung mah nih, ieu band gerung terkenal mi.
0: Woi, sae.
1: Nirvana.
0: Woi, mantap atuh ye.
1: Gerung.
0: Ieu ge teh jadul ieu teh Nirvana
1: teh atuh. Atuhnya. Urang kada kan
0: grunge Asia
2: dan gerung. Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor. Dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: penyanyi rap. Lamun di Bandung jeung tukang nyukur beda deui.
1: Jadi naon?
0: Iwan.
1: Iwan Kantra.
0: Ayeuna mah loba cabangna.
1: Bae maju berarti
0: atuh. Heh, tapi Iwan mah eueuh. Jadi ku Adina, ku Andesna. Iwan mah balik ka Garut.
1: Nyunggeus keut.
0: Sahabat, kita masih nungguin WA dari Anda di 0811221051. Jangan lupa formatnya, ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda. Hey, ieu teh keur Kamis jadul, hey.
1: Kendris, Kendris, wes ya teh di kamari teh. Ketik satu buat yang selalu Kendris. Ada yang hantu di kamari teh ngagokan.
0: Gading, gading.
1: Kendris, Kendris,
0: wes. Lain naon, Wan. Urang teh ngingetan tes, soalnya memang kan kudu sesuai konsep jadul, yang geus teh jadulan urang teh. Jadi nyaho segala sesuatu teh gitu, Wan nya.
1: Mereka bazar gitu nya. Dengekeun heula, oh ini jadul gitu.
0: Dah aduk itu mah pukul rata tuan, pukul rata unggal poe jam sakieu
1: beset.
0: Make sistem butna beret gitu nya. Sahabat, kita ada WA dari istrinya Mas Dese.
1: Ieu duaan suami istri kalah nge-WA ka dieu aja cik urang mah nya.
0: Nya alus atuh.
1: Nya atuh duaan mah sakjeung keluarga jalan-jalan atuh ke mana lain nge-WA ka dieu teh.
0: Kalem kalem kalem kalem kalem. Jadi sancan dibacakeun ku Elmi dibere nya lamun hayang jalan-jalan ka mana ya. Pan aranjeunna teh orang Mekar Bakti Pamulihan Sumedang. Amengan ka Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Sok ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobinya dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan, marakpak dan netral.
1: Netral, aku netral.
0: Netral, marakpak wan, hejo, hejo ngeplak, hejo ngeplak. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara, sehingga budak bungsu ini dimanjakan. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan yang spektakuler, luar biasa dan amazing.
1: Amazing.
0: Fitness center yang buka 24 jam, siga apotek jeung tambal ban wanita.
1: Buat kalau Anda lirir jam 2 subuh Anda bisa fitness.
0: Jadi alamun, kemana si mama? Wah, fitness ya.
1: Yang si bapak fitness.
0: Serta ada kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantai di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sekarang nih semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga Vinyl. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk informasi dan untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022 87 80 6688, atau follow aja Instagramnya @hotelindigo, satuin semuanya ya, hotelindigo_bandung, atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung.
1: Jadi ke situ teh anak-anak dikancil dulu ya, dikancil klub dulu ya, mama sama papa fitness mau pull up
0: katanya ya, benar mama bapak mau
1: itu cek pas dasi ka bunda
0: ben press, ben press, ben press, ben press
1: gitu dah. Suara bantuan presiden.
0: Tah, ini bacakeun.
1: Assalamualaikum, pagi Kang Wanda, Kang Elmi. Karena sekarang Kamis jadul, aku mau request Dewa 19 Siti Nurbaya. Salam buat semua omiku yang semuanya, suamiku juga semuanya yang lagi dengerin suara untuk Kang Wanda, Kang Elmi. Jangan ikru suara, terima kasih banyak, doa terbaik buat Akang semua. Amin.
0: Ada juga yang masuk lagi ini
1: Kenris, Kenris.
0: Cicing geus gandeng atuh tong dibacakeun. Ya Kang Emen ya. Oh, sudah bertugas ya tadi. Tawar eta lamun urang ka Jalan Manon Jaya ka Bendungan Leuwi Keris, itu kaliwatan.
1: Atas sih kaliwatan teh.
0: Teu.
1: Teu. Bukan lamun, jalur ka mana
0: itu? Itu jalur ka Manon Jaya. Ke jalur ka Bendungan Leuwi. Teu ka Banjar kadinya atas sih. Jadi lewat ka sisi lah. Lamun ka Banjar ka Ciamis jalan ke tengah mah pan ka dieu tawan, ta amun imah ka dieu.
1: Teu lain nu ka ditu nya.
0: Lain.
1: Oh, ka dieu nu ka dieu.

0: kesehatan jiwa dan raga kita sekalian di segala rupiahnya. Al-Fatihah. Hatur nuhun.
1: Atas?
0: Atas kan orang kan macam Al-Fatihah, Tuan.
1: Iya, saya itu. Assalamualaikum. Berarti kas pagi pakai lagu Kanis
0: Kanis Kanis. Jadus ganeng mana mah tong di batong di. Aya Ani ya.
1: Ani, assalamualaikum sama kami anu tariris tapi mudah-mudahan isi dompet tetap hangat.
0: Amin.
1: Tidak mengkerut dan menipis lagu nama salahkah terlalu mencintaimu dari
0: Ratu anak. Ratu Ratu.
1: Ngopa Budi Kapolsek Cimaung Nia Duo Urban sarang anu nuju bertugas sarang sadaya sahabat Iswara we. Atur nuhun.
0: Nia di Cibodas Lembang oke. Kalau tadi di Lembur Awi ya Cibodas Lembang. Tadi Ani ini Nia di Mistik
1: punya. Itu asal laguna we.
0: Oh, edan laguna Individu Merdeka. Jadi ini judulnya bukan Individu Merdeka. Jadi mengadili persepsi di Seringai. Ya kasupna jadul ya. Soalnya tayang 2000-an awal gitu muntah sama ya. Salamnya buat Bunda Mary, Arabia Ciu, Mami Deva, Teh Ani L.E. dan tong di kalangan dan semua jamaah urbannya makasih nih ya Cibodas Lembang.
1: Aya selamat pagi Kak, mohon maaf mau izin mengulas lagunya Semesta dari Keris Keris Jadul siapa ya.
0: Geus tong diomongkeun wae kakak dibacaan wae.
1: Aya urang aya
0: da moal didengekeun atuh da kumaha
1: yang nyarekan jelema nu request lagu.
0: Da moal didengekeun.
1: Nyaho eta Kamis Jadul kudu ngadengekeun heula Kamis Jadul mah teu muter lagu anyar.
0: Geus cing atuh da manehna nu nyaon mah. Mun ieu nu bener mah jelema ya da baong si anyur. Assalamualaikum mamangku, kami Jadul Mantul. Tayeta, Kus Plus, Diana, Diana, kekasihku. Ayat tayeta. Salam dong kangge mamang-mamang urban, kru Iswara Bandung, sarang sadaya sahabat Iswara Bandung sealam dunya. Mugi dipasihan kesehatan, amin. Dina cuaca nu keur pancaroba ieu teh, heuh, loba nu flu ieu teh nya.
1: Mohon kunaon disebut pancaroba sih?
0: Kan kunaon ku disebut
1: sih?
0: Kan panca teh artinya lima. Padahal di urang mah cuaca teh kan dua. Usum hujan sareng halodo hungkul.
1: Naon pancaroba teh
0: aya salah. Rupanya. Salah.
1: Usum terangkeun terangkeun mi.
0: Justru usum di urang mah paling loba.
1: Kan hujan musim hujannya musim kemarau hungkul.
0: Usum duren. Usum damutan kamari usum pareum lampu. Hayu maneh. Terus usum ayeuna pertamak naik turun-turun.
1: Usum MBG nya.
0: Itu ayeuna mah libur.
1: Ya kemari kan kemari ngomongkeun kemari
0: teh. Tak kitu mah justru di urang mah keur usum teh loba pisan
1: sahabat suara. Usum Pak Bahlil kemari nu laguna Pak Bahlil usum. Katanya mah bulu ketan teh. Jelek kok bensin teh.
0: Turun-turun.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nah, jalan Aceh ya,
1: mana? Merdeka ke jalan Aceh, Mi.
0: Nah, gimana ya, mah atau angkot? Urang mah lain. Individu lain jalan Aceh urang mah. Naon? Individu, individu. Bedak putih.
1: Jok ke bedak putih.
0: Nah, kapan di jalan Aceh ke handap teh tetep tetep ganti bedak putih.
1: Balkot.
0: Balkot teh bedak putih ya, mana atuh? Kudu apal warna kunaon eta aya lambang bedak putih.
1: Ya, jadinya bare teh bad aya pamandian badak.
0: Benar. Berarti mana orang Bandung?
1: Memang
0: tadi pemandian badak pada itu
1: siapa? Intinya tuh balai kota deket kami ke L Hotel deket.
0: Oh bener, tinggal seberapa meter itu tak lewat Bank Indonesia kadinya wanya. Terus ke jalan Braga gitu deket.
1: Bener L Hotel bisa
0: bener. Nyepet aja bener deh sih ya. Kata teh wana deket lewat depan bank kan lo buat duit tapisan
1: BI
0: didinya tanya. Jadi kalau sahabat suara ya atau siapapun Anda ingin menginap di jantung kota Bandung, ini di L Hotel Bandung. Jadi L Hotel Bandung itu menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 022 4232 286 atau 087 7677 atau 0067 dan atau waktunya 087 7677 0067 dan follow Instagramnya @lhotelbandung. Ya nu maca kena Elmi. Amin. Jadi
1: ya
0: mudah-mudahan teh
1: naon bro
0: abi bisa beli hotel.
1: Amin. Aduh teh Ari mi mun teh Ari geus ka WA sok deg-degan sih dikiriman kopi.
0: Mana masuk?
1: Motor opien.
0: Mana masuk husnuzon?
1: Agus.
0: Ya.
1: Piljeng anjing duo urban. Hoyong naon?
0: Kamis jadul mantul.
1: Oh iya.
0: Mau diputerin Anang dan Kade. Lagunya untuk semua sahabat suara sejagat raya.
1: Yang cinta ya teh ya.
0: Dan hoyong naon mana mak?
1: Oh suganten no hoyong naon. Awe awe ngawe hoyong naon awe.
0: Wan, di no live.
1: Mana rek-rekan anu ngarogas kanvas mall ya? Iya iya iya iya.
0: Ya, ya. Ya masuk.
1: Ya, ya, ya, ya, ya. Tono di Tono.
0: Nah, si Tono mah ada SID.
1: Ya, ini Tono baca lah tuh.
0: Si oh, di Pasir Honje Sampurasun mah laguna moal Kendris ah.
1: Kendris, Kendris, Kendris.
0: SID kita adalah berarti kuangi dicarekan. Ya, anyar.
1: Lagu SID yang ini mah baru ya. Tono sok mun hayang nu lain nu SID-na ke diputerkan anu anu jadulna nya.
0: Oh iya ya.
1: Duh teh Ari hoyong naon? Ari mah ah. Kopi hideung nu aya rasa buahna teh geuning teh Ari.
0: Mana mah euy. Sok gitu mana mah?
1: Nya kopi hideung nu rasa buahna.
0: Tilu sih teh.
1: Nya tilu. Ada
0: makan tiluan.
1: Nya tiluan teh jeung Hendra. Eta teh Ari nya.
0: Teh Ari urang sia.
1: Tukan.
0: Sia ngarakeun, ngarakeun wadah. Wan, urang keur live TikTok Wan, pendengar-pendengar lila urang arah-arah supuan. Ceida wilujeng enjing. Koaan, mana koaan tah. Terus ieu makan kuy hoyong kopina atuh. Requestna ME atuh inikah cinta aya tah si makan kuy.
1: Tadi urang teh keren kan aya jelema anu request suara si Agus nah. Salam on airkeun suara si Agus tadi anu request
0: si Agus sah.
1: Si Agus, Agus.
0: Oh, Agas.
1: Si Agus Agas. Bang request lagu si Agas, non suara si Agas di salam on air sok orang salam on air kan heula
0: atuh. Anu Smackdown.
1: Ya.
0: Smackdown. Sok siapkeun heula imane atuh tah.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
0: Kosong 8 11 22 1051. Silakan untuk telepon salam on air sambil nungguin kita bacain WA.
1: Gus, tuh Gus tak yang nunggu request Gus.
0: Iya Bang Hadi, Bang Hadi ya. Assalamualaikum Pak Kakang, Wilujeng Enjing. Sarang Hadi ti Jaura.
1: Oke, gue kumain teh.
0: Siapa?
1: Iya, iya tinggal. Ini kalau kalau cari colokan ya handphone jangan. Nih kayak Astria nya Kang Hadi mah ya.
0: Si Pei.
1: Iya, kalau Pei, Pei, kalau Pei. Kek, iya iya telepon naker di sampoho dicolokan. Iya nak ame bisa diangkat di ruang siarannya. Kalam kalam kalam kalam.
0: Sok tah.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cing eta wan, cing tarik wan. Mang Pei.
3: Ya,
0: cing tarik ngomongna.
1: Enggos ah, kadenge sih. Request lagu naon, Mang Pei?
3: Hoyong laguna Peter Pan anu topeng.
0: Aya. Mang Pei teh linggih di mana?
3: kopo abi
0: mah. Edun, koponya di mana?
3: Kopo Cilangrang.
0: Wan, orang mah jujur ngomong Edun, tanya wannya. Orang kopo ke Bandung mah ngomong nanti deket, tapi orang Bandung maksudnya nanti orang kota gitu ke kopo teh jauh, Wan.
1: Ya jauh.
3: Emang kayak kopo lain kota gitu?
1: Ayah bioskop di kopo mah, ayah mie komo.
0: Ah, kami komo, oke bisa sejam setengah, Wan.
1: Di rumah, pun macet.
0: Eta ngalewatan bis pak pan didinya daerah dinya geus surutnya eta aya aya rumah sakit aya pom bensinnya Mang Fei nya.
3: Tah macet eta mah. Macet pisan.
0: Ai Mang Fei pekasaban kana naon eta teh? Pada melan naon? Pada melan.
3: Oh, ya we lah ieu pegawai swasta.
0: Di lereusan mana Mang Fei da abi karyawan swasta tuh?
3: Majalaya ai pabrik mah.
0: Atuh ngeunaheun lamun di kopo ka Majalaya ngeunaheun.
3: Macet di Buah Batu.
0: Tah gitu. Buah Batu kan macet deui. Bojong Soangnya, Bojong Soangnya. Nah,
1: weh di Stadion Telkom nya.
3: Macet can banjir mun hujan tuh.
0: Tah eta mah mun hujan mah kudu boga helikopter.
3: Kudu boga taksi terbang siga di Cina geuning.
0: Bener. Mang Pe kirim-kirim Mang Pe ka saha Mang Pe atawa ngobrol menyikapi keadaan ekonomi.
3: Ah, komen bisa salah.
0: Keun bae
1: da. Haus kitu
0: geus. Keun bae ayeuna mah da loba ge jelema loba nu salah anggar we ning. Tegara bleuk ka era. Nya teu ada naon. Mang Pe heuh.
3: Jam 2 di Berantasnya bae naon Mang Wandang ke cenah?
1: Naon?
3: Jam 2.
1: Di Persib tuh ying ah tuh iya tak enak fokus lah Piala Dunia orang mah
0: tak si warna mah tak apalin ke orang ke orang
3: kan kemarin masa perkenal Mutombo datangnya Kang Wandanya
1: tuh orang ke datang sah ya
0: orang orang lu datang mah
3: ayah lu mirip nanya ke Kang Adi itu nanya SMP juga Kang Wanda itu mah
0: lain tuh orang mah orang perkenalan Mutombo orang ayah
3: gitu
0: ayah di imah. Alusnya mancingnya sih eta aja gitu. Ayo di mah orang mah. Orang mah nonton mah sesepedahana nonton orang mah di nu. Ayeuna mah lewat TikTok we si Persibna ge kan.
3: Ya lewat TikTok ayeuna mah.
0: Ayeuna teh cenah cek rumor bakal aya pengumuman deui.
3: Nya si Gana mah ieu pemain Persipura.
0: Nah kunaon?
3: Nah, nebak-nebak we da sok salah kan tebak-tebakan.
0: Bener. Mendingan kena salah heuh.
3: Timbatan bener sok disalahkeun wae.
0: Nya tah. Ieu mah obrolan urang nya, tong ya. Obrolan gegedean hungkul, gegedean mah obrolan teh sok bener.
1: Nya kitu tah.
0: Wan eta teh aya nu bocor kamari teh Wan ngobrol teh Wan. Kan ngobrolna gegedean hungkul jadi we.
1: Kewe lah. Kitu atunya ke diputer laguna nya.
3: Bun.
1: Ya, siap.
3: Siap.
1: Yo. Salam. Sok satu orang lagi ya. Ini siapa ini ya yang request lagu Melly Goeslaw sama Nika Ardila itu baru 2023 tuh lagunya ya.
0: Heeh, anyar amun Nika Ardila nang hukul.
1: Ya. Mang Elmi lagi live TikTok ini sekali lagi sasi itu.
0: Ya ya, anu lebet Dewan. Aya Pak Ustaz Dewan. Abi assalamualaikum Abi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bi kakereskan Bi.
1: Lagu naheula naon Bi?
4: Hayang kone dia Kang Wanda.
0: Siap, setitis airnya.
4: Ya, sesuai sarang kemarau.
0: Betul. Abi apunten ngawagel, ari abi kunaon kekereskan ieu suantena?
4: Duka tuh, da teu ngawa karesek rasana.
0: Adah, eta abi kadang-kadang sok lucu euy.
4: Ayak kitu dah.
0: Ayak kitu dah. Abi geus ibak Bi.
4: Alhamdulillah. Setaacan koblas subuh tadi.
0: Ah, terus ibahlah.
1: Sae bisa sae pisan. Tiris menuju tiris pisan pan eta mah.
4: Suatu kewajiban karena junub.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Cair.
0: Aya meureun Bi.
1: Naon atuh sia jo aya meureun
0: atuh. Bi aya ayeuna teh.
4: Mana? Ya, ya.
0: Kulan.
4: Sahabat pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang yang paling hebat itu yang gimana? Pernyataan dari Rasulullah, orang yang paling hebat itu yang bisa menahan hawa nafsu.
1: Eta benar. Hawa nafsu.
4: Lalu sahabat ini bertanya, Ya Rasulullah, orang yang paling cerdas itu yang gimana? Pernyataan dari Rasulullah, orang yang paling cerdas itu yang suka mengingat kematian.
1: Mengingat kematian.
4: Makanya kalau zaman sekarang, seandainya orang yang cerdas itu benar-benar suka mengingat kematian, tidak akan terjadi korupsi.
1: Sieun ya, sieun maut.
4: Ya iyalah.
1: Maka orang itu karena abiga sok-sok ingat kak Mun Syalmi sieun maut.
0: Oh, si cici gara korot gara ngomong itu.
4: Dah maut, mangan sakada pangwanda.
0: Nya. Nolami nama kehidupan. Kehidupan setelah matinya ya binya.
4: Cuma berapa jam?
1: Itu
0: laras. Bi lepan bi. Ngomongkan ya, maut ya, atau.
1: Kang Pupun nu di TikTok ya Kang Pupun. Tapi entah eta ya nu di TikTok sana komen.
0: Gurun si gurun gini juga.
1: Itu.
0: Eta bi. Matak jelema aya nama kasieun bi. Sikat we bi.
1: Nya da teu mikir maot meureunnya
4: berjelema aya nama. Iya, makanya harus bisa ngambil hikmah di dalam hadis ini kan.
1: Tah kitu geus insyaallah. Cing dijaga urang cing dihusnul khotimahkeun. Nah, dalam keadaan itu. Islam, dalam iman.
4: Leres.
1: Katanya cing kitu nya.
4: Kadang-kadang ka mana teh baliknya.
0: Insyaallah. Insyaallah. Taheta,
1: Taheta.
4: Hatur nuhun.
1: Siap atuh diputar lagunanya.
4: Mohon Kang Elmi.
0: Ya, Bosku.
4: Mudah-mudahan sing sarehat sadayana jema rezeki ya.
1: Amin.
4: Ya
1: Allah, amin, amin, sami-sami.
4: Nah, ka sahabat Iswara, hatur nuhun sadayana.
1: Mangga.
4: Spesial nama Kang Cep Ikna, sareng pun bojo, sareng pun anak nuhun aja di Pondok Darussurur. Sareng Mas Ridwan ya, tamu namanya dokter.
1: Siap. Siap,
4: hatur nuhun.
1: Mangga, mangga.
4: Hatur nuhun usikum manafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kakak
1: sepuhan. Terima kasih ya buat yang salam online, udah cukup dua aja dulu ya.
0: Sumuhun. Hatur nuhun abis sekali di ngaturkeun nuhun kakak sepuhan anu nembe masihan bong bolongan Kasim Kuring sareng Kang sareng kawanda. Salarasna wanda teh aya taroskeuneun abi.
1: Naon mi?
0: Iraha cenah abi tiasa nyandung ceuk wanda.
1: Iya, mana masuk ka jongkok-jongkok keur batur.
0: Ieu nu di live TikTok-nya aya Pupun Kapten tuh.
1: Kang Pupun namang di Kuningan ya Kang Pupun ya.
0: Aya oge Mang Johan Tasik hadir. Aya Mang Gurun. Ya. Mang Gurun di
1: lancar mana TikTok-na tapi?
0: Lancar atuh.
1: Tuh untuk bebet-betan tuh.
0: Wah, tuh da make Melsa asli lah urang make Melsa ieu.
1: Asli atuh.
0: Make Melsa da. Ieu mah kantor. Itu disebutannya apa?
1: Wifi kantor.
0: Lancarnya? Lancar atuh.
1: Nah, tapi kalau Anda juga pengen internet lancar di rumah, pakai Melsa.
0: Nah, kita tahu juga sahabat suara kalau pemerintahan Kota Bandung itu sedang melakukan perapihan kabel udara. Nah, Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan. Bilih aya gangguan eta ge. Nya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi hotline WA di 0817 107 688. Sekali lagi, hubungi hotline WA Melsa di 0817 107 688.
2: Kirim salam on airnya udahan dulu, besok telepon lagi ya.

0: Suara, suara warga Indonesia. Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
1: Halo warganya Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: 105,1 FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Ini langsung di request sama gitaris dari Kapten ini ya, lagu dengar ini Kang Pupun, nama Kang Pupun. Aduh,
0: lagi
1: sekolah yang kurang mikir kuliah di PAP mi.
0: Ayo teker mantau wan di live TikTok kurang wan.
1: Alhamdulillah
0: tuh Kang Pupun. Bandung, versi Bandung yang ngalik
1: kelas ya. Persib Bandung
0: TikTok
1: mah. Iya ngomong Persib mah. Iya Kang Agus ya.
0: Kumaha cenah?
1: Edane request nama katanya Ulja Kanjing Kang, kumaha percenahan cenah pelatih Persib menuju rame. Osmar lolos tim Brazil ex Persepolis.
0: Pokoknya mah sing saha wae nu penting mah bawa juara hidup Persib. Jadi Kiwan, kamari Kang Adit kan ngayakeun ngaresmikeun PSGC jadi proyek satelitna Persib.
1: Naon?
0: PSGC
1: Cimahi?
0: Ciami sih PSGC mah tuh
1: PSKC
0: PSKC sama
1: jadi non sih PSKC tuh jadi adiaksanya
0: adiaksa tak kamar itu PSGC tuh resmi jadi proyek satelit na Persib Bandung langsung ku Pak Herdiat Bupati Ciamis. Tapi nanti ker orang tuh sebenarnya mah orang ngomongkan Persib tuh dari loba awan aku nunggu bahas tanahnya tapi ku sebab iya mang Agus ngomong cenama ayah pelatih anyar cenah
1: itu si Bojan jadi direktur teknik
0: kan direktur teknik lain padahal si eta nya nu asistenna padahal nah,
1: itu nya
0: nya teh kemarin kewe terus lah ada loba lah akun-akun nu ngabahas mendingan urang mah mere nyaho ye ka sahabat suara namun hayang menikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih atau keluarga tersayang dengan pemandangan kota Bandung yang marakpak
1: kita wanger kami di marakpak
0: yang netral yang luar biasa Anda bisa datang ke Intercontinental Bandung Dago Pakar tepatnya di Damai Delights. Ini adalah satu persembahan dari Intercontinental Bandung Dago Pakar dengan konsep The Grand Table. Jadi pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan yang ada setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam. Anda bisa menikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus per orang. Untuk itu, marilah kita ajak keluarga kita yang tercinta, sahabat-sahabat yang kita sayangi untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam baramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, station hall kebon kelapa,
1: aduh,
0: station Cicaheum, station Lewi Panjang, beda dinya tempatnya, dan station bus. Dan masih banyak lagi semuanya. Sok, makanya datang aja ke Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah, netral, dan merakpak. Untuk itu reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau follow 0811-214-2378 atau visit aja Instagram @intercontinental_bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary.
1: Oke, kita baca lagi yang sudah masuk ada Ahmad Chong. Ahmad Cheng Ho. Pilih nyanyi Kang Wanda sareng Kang Elmi, Abdi Ahmad Cheng Ho di ujung berung. Request lagunya Menanti Kejujuran Gong 2000 ya.
0: Siap.
1: Oke, yang sulat lah 1500.
0: Tommy Gunawan sebagai bos kerdus. Pagi mamang-mamang duo urban bumerang kehadiran. Kudu 100% kehadiran dalam muntah ya, bisa ngilu ujian.
1: Tentu, 80% ya bisa.
0: Ingat kuliah he. Salam kanggo Pak Babeh Budi. Kemana ya Pak Babeh? Ada ini.
1: Ini lagi mendengarkan Pak Budi Dalton dan keluarga sama Bu Eva.

0: sama anak teh bele penyusup si bintang gitu nya teh.
1: Ona si anu arek asup PKL teh ka ditu teh saha?
0: Sona.
1: Jadi moal Juli. Jadi
0: antosan sanes.
1: Teu kieu soalna na urang
0: teh sora mah eueuh teh ilu.
1: Bebe Jawa ka indung bapana. Lamun teu asup bulan Juli ku saya di WO kerdeangan jelema abdi
0: teh. Mang poli sia teh WO we pen WO.
1: Pak Babe, tenang kirim salam kali sama Mariana, ya nama cina cek si Tommy. Sehat selalu kanggo all crew suara. Ke kamar aku, mana ada ikan sekeluarga?
0: Lagi menuju ke Sukabumi, Cipta Gelar, sama ke Cipta Gelar, atau Cipta Gelar yang di Sukabumi itu ya?
1: Oh, ya. Wah, kadang ukene ya?
0: Ke di jalan, ke ini tadi jam seberapa?
1: Ya, maksudnya itu kadang ukene ada orang. Ke arah Sukabumi mah alus ke Cianjur mah. Ya. Tak lamun Jatinangor lagi.
0: Tak gitu.
1: Orang malus.
0: Izin deh kalau sanggup kanris
1: ya mah aing ge.
0: Eh orang hayang ngadat anu
1: ngaya. Wah aya nu ninggal di live TikTok Mang Elmi nah sih ge Hedi Yunus na eunah mah.
0: Atuh jeung Mas Ayu.
1: Mane Mas Ayu kawan.
0: Ya ada Mang Elmi mau ana request Ceylon 7 ya. Nanti kita pilih yang di apa ya.
1: Awas.
0: Tah ieu ye nelpon ti Agas teh ye.
1: Awas si Agas.
0: Tua, emang ia kerli ribut jeng kabogos nah. Oh, didinya keribut.
1: Kiki. Lamun Ricky ayeuna ker gencang pake wu, ker bumi gojang ganjing langit kelap kelip, jeng kabogoh, mending geusah dah kabogoh rudet mah.
0: Kabogoh atuh ngaran lagi.
1: Nengan deui lah, ayeuna kabogohan mah. Nengan anu ngarti. Contoh tak
0: kapan? Pak
1: Budi jeng. Pak Budi jeung Teh Epa tingali tah
0: adem ayam. Mana eta apal sih teh?
1: Ai siak wae geus dicontohkeun
0: sama. Aduh Teh Ari itu tas segitu Teh Ari. Oh lain.
1: Nah, di mana tuh? Tingali Pak Babe jeung Teh Epa runtut traut sauyunan mana teh.
0: Alhamdulillah budak genep.
1: Budak genep. Motor Harley. Tingali itu
0: Scoopy boga.
1: Yamaha
0: kucing renyem di mana?
1: Yamaha nganyuk.
0: Kucing renyem. Teh Resti atur nuhun Teh Resti, Resti Kristina sudah mengirimkan Sapporo Sus Mix.
1: Oh, tuh.
0: Donat oge. Okay.
1: Resti eta JU02 nya. Yeah. Gojek di bawah cenah tuh. Oh iya siap.
0: Udah terima kasih Teh.
1: Mang, resep jelas mah siga Opik Hidayat di sisi mah najis aing siga si Opik Hidayat mah. Tukang nenggolan awewe.
0: Yalah, enggak salahnya.
1: Salam buat Dedi ge, salam ke Karang Taruna
0: Kecamatan Mandala Jati. Ku margi tuang entos dongkap.
1: Pak Budi eta Pak Budi komen.
0: Mana Pak Budi
1: komen? Pak Budi komen eta. Eta di luhur. Eta Pak Budi.
0: Mana?
1: Apa tah eta teh?
0: Apaan sih Pak Budi mah biasa?
1: Apaan sih?
0: Teh hari kumaha Teh Ari?
1: Geus aman lagu
0: nu. Pas meluncur? Atos alhamdulillah. Margi tuang entos dongkap. Ini orang lagu heula lagu ti Red Hot Chili Pepper.
1: Woi, RHCP atuh diedankeun di RHCP.
0: Can stop atuh.
1: Woi, can stop me now.
2: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati long weekend di

Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: cuma be on nothing less kemen baby on my request. Aduh mama hayang dahar, tapi alhamdulillah ayah ti Teh Resti jeng Teh Ari.
1: Kopi atas dugi atas kata be atur nuhun
0: teh ya. Teh Resti mah
1: donat
0: lain donat atau
1: sus ayo donatnya oke okay.
0: Sus es
1: atos saya atos
0: jeng Teh Ari mah tatu pore atau
1: ih
0: wan mantep wan mantep Teh Ari mah pore. Tapi sahabat suara, jadi kieu
1: pandayan
0: lain. Lamun urang geus aya nu ngirim teh wanya greg-greg kitu wanya.
1: Teh tangtos.
0: Jeung alhamdulillah tuangan anu cekang firman mah, tuangan anu dikirim ku Urban mah ditarimakeun pisan, jadi sok bunga kanu ngirimna teh.
1: Alhamdulillah
0: ku firman narimakeun abdi mah. Tapi kalau ngomongin tentang makanan, kita tuh harus memperluas makanan kita dengan wawasan.
1: Luas. Maksudnya kumaha tah?
0: Wadah geus pernah ngadaharan masakan Asia tuh. Namun can sok datang ke Pago Restoran di Depa Pandayan Hotel karena ada Asian Food Market. Yang kita tahu sebelumnya kan menemani setiap hari Sabtu malam kita. Kini hadir setiap hari Minggu nih, mulai jam 12 siang sampai 4 sore dalam konsep Sunday Brunch.
1: Jadi siang ya namanya?
0: Ya, siberang ke sore. Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu ASEAN. Ini mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Lagi ada promo nih, buy 4 get 5. For reservation you can WA atau WA ke 0811-2232-392 atau follow Instagramnya at Pago Restoran and at Depa Pandayan. ASEAN Food Market, curate ASEAN flavors and beyond.
1: Iya. Yang hari ini nanya Pak Haji, Pak Haji nggak bisa datang karena lagi ada acara di Pangandaran.
0: Masuk incu, masuk incu.
1: Mohon sabar. Tadi ayo request dia, Mas Bemi. Mang, tak ayah gentos weku Kenris, nah sumpah cinta dan matiku.
0: Anyar, kan?
1: Kenris.
0: Anyar, teman-teman.
1: Kapten tadi sudah di request, ya diputar ya, kapten
0: si
1: nanya.
0: Si Mas Bey, si Mang Pupun, requestnya ada pugu, ya, Tama.
1: Ada yang request Ebitri nih, Kang Abdul.
0: Ebitri teh. Nola
1: jempolan Asia bagus.
0: Terus tahun depan saya ada dua nih teman.
1: Usi.
0: Benar
1: usi. Usi sudah suatu nusa laki na Andika tak Abitri pada tahun
0: lalu. Lain Asia. Usi na lain usi Sulistiawati Aimane.
1: Usi Saha tuh.
0: Usi Karundeng.
1: Anu indung na. Eta. Siapa penyanyi cilik nate nu terkenal teh?
0: Lain usi Eta.
1: Eta lah pokok nama ya.
0: Jangan jadi.
1: Anu salak istri na Eta.
0: Nola.
1: Istrina siapa aktor
0: Nola.
1: Aktor rasa aing mah tanya pembajikan
0: aing komo
1: tinggal Septian Ucah
0: lain atlain
1: etalah pokok
0: sutradara
1: nyalah pokoknya etalah aja
0: nya geus disiapkeun lah sadaya anu can dibacakeun WA ya
1: tos bisa ada nama juga nama mi
0: eta Denis Kasanopa mana encan Denis Kasanopa
1: geus
0: mah WA nya lamun geus mah urang antrikeun wae mah lagunawan.
1: Mana Dennis
0: teh? Tah hanapun ge teh si Dennis teh. Yeah. Hanap tah Dennis Kasanopa
1: Cimohai. Tadi Cimohai geus tadi diulikos lagu ieu ieu mah Samson.
0: Bukan Superman atuh. Teh Kang Hendra can dibacakeun cenah WA abi.
1: Mana Kang Hendra?
0: Kang Hendra kepala GO naon WA naon
1: atuh Kang Hendra mah. Mana eta mah meureun mi WA na.
0: Tuh.
1: Sana mah geus ieu lah. Sana mah lah. Oasis lah kemarin lagu Oasis ini lagu yang selalu dijanjikan setelah kemenangan Inggris termasuk kemenangan Inggris tadi malam 2-1 lawan jadi pohon
0: Kongo
1: tadi Kongo tadi nampak kono mah Inggris menang.
0: Iya laguna
1: Oasis
0: kuaing diinum lah.
2: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WhatsApp ke 0811 2232 392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Hadir, hadir.
1: Hadir, Abi hadir.
0: Hadir, Pak.
1: Abi ge hadir saudara.
0: Nah, emang benar kehadiran itu sesuatu hal yang penting, Wan. Dalam kuliah, dalam berkeluarga, seorang bukan seorang, orang tua yang hadir dalam masa perkembangan anak itu suatu hal yang luar biasa. Jadi bisa memantau bagaimana perkembangan anak tinu golden age teh dengan kehadiran orang tuanya. Benar, Tuan?
1: Benar, aku.
0: Ya. Kehadiran eta teh. Membersamailah cek kasarna mah. Nah, marilah kita bersama-sama keluarga yang kita kasihi untuk bisa menikmati makanan Asia di Bandung, sahabat suara.
1: Ah, sudah ini ya.

0: 0822-3232 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. Asian Food Market, create Asian flavors and beyond.
1: Ini ada Kang Dennis, tadinya belum kebaca ini ada, ya, karena Kang ada Dennis titipan senama. Ini untuk seseorang di Tulip Mekar 2 Panghegar, ucapannya ada pertemuan yang tak ditakdirkan menjadi pelabuhan.
0: Alah karunya saya ingin.
1: Namun cukup untuk mengajarkan arti rindu dan ketulusan. Aku memilih pulang bukan karena cintaku telah hilang, melainkan karena ada amanah yang harus kujaga. Dan jika kelak waktu bertanya tentangmu, akan kujawab dengan senyum. Kau bukan lagi milikku, tetapi akan selalu menjadi kenangan terindah yang pernah singgah di hatiku.
0: Jadi enggak salah.
1: Untuk seseorang di Tulip Mekar 2 Panghegar, dari Dennis Kasanopa
0: di Cimohai. Mang Dennis, keun weh Mang Dennis. Masalah AWW lah, dari mah kasebutna masalah AWW kita tanya. Urang teh kudu siga sarwendah. Kurung kawi.
1: Siapa?
0: Oh, itu apa siapa?
1: Ya makanya orang nanya, ya gitu.
0: Itu kan akhirnya teh kerame wan di media sosial teh.
1: Naon dalam rangka naon ieu teh?
0: Dikieu ceritana teh nya.
1: Apa loe geus kusuruh karena itu teh?
0: Jadi siapa macaan atau di X, di Nutrin?
1: Aya macaan teh nu nambah wawasan lain macaan gosip.
0: Eta teh wawasan, da urang mah entertainment atuh.
1: Siapa?
0: Nya jadi aya naon atuh sebutna teh nya content creator. Ngaliput Gunung Kawi. Si Kuncena ngomong. Banyak atuh pejabat mah ke sini, artis juga. Bletuk we ngomong sarwena.
1: Tapi bisa dibuktikan teh tanteuing kan ngomong mah bisa asal
0: mana
1: bisa.
0: Dari dan lepas dari hal itu.
1: Pak Jokowi kan dia kemari kan bisa we ngomong mah gampang.
0: Tapi pan ieu mah nu ditanyana teh Kuncen Gunung Kawi na.
1: Ya, tapi kan dibuktikan kumaha ngomong mah gampang.
0: Heuh, pokoknya nu rabena kitu. Jadi Den, apami jauh ting ke Gunung Kawi, orang ke Maroke we lah.
1: Main lawan ditinya.
0: Terkenal ada
1: lawan. Oh, gitu aja. Pelet ya Maroke mah.
0: Terketang.
1: Percaya diri sih
0: atau kia, kia.
1: Segala itu.
0: Kia kia. Allah mah maha tahu. Nya jujur, yang terbaik buat Denny. Cek Denny hayang kasih eta, tapi Allah mere nu terbaik eta ka Denny teh. Karasa ku Elmi jeung ku Wanda teh. Bareto. Hayang kekeuh kasih eta teu jadi menang si ieu. Wah. Genut tak orang duaan teh. Tuh, pada kau urus.
1: Ada ping, ada siapa ini teh?
0: Ajis
1: yang ngurus Pink Floyd belum bisa ya?
0: Bisa.
1: Enggak RK wes nanya.
0: Anyar.
1: Salam sarang do salam sarang doa nawe kanggo nuju siaran sarang anu nuju anda kun i radio sebenarnya atau nuhun.
0: Jadi wan kiwan, alhamdulillah orang live TikTok tewannya. Pangijeng Liong, pangijeng Koaan, pendengar-pendengar Bareto nyawanya. Termasuk ya jadi mana nanti kata Rarik Dei, tapi apa nanti i radio kene. Padahal itu tos i suara punten, tapi dah sami kene, eta-eta kene. Dengan bedana, amun i suara mah aya lagu baratan.
1: Ya gitu. Ayah ya, Ahmad Gobel ya, pagi Mang Elmi, Mang Wanda, Kamis, Tiri, Soyong Lekos, Tibang Iwan, sebenarnya. Tadi udahnya, tapi Iwana Iwake lain Iwan. Mugi kalulusan sarjana dan lulusan sekolah cing bebari menang kerjaan, cing sarehat dan loba duit sedayana, amin.
0: Mang Ahmad Gobel mah teu apaleun si katante anu wisuda.
1: Wisudanya kalau mau beres di wisuda kan.
0: Karena hayang wisuda teh eta teh singkatan.
1: Naon?
0: Wilujeng susah damel.
1: Persaingan aya namanya.
0: Ah, ripuh aya namawan wayang
1: loba. Si Jino ngojek naon gerea aja.
0: Loba nu di lay off dewan aya namawan. Aduh.
1: Nu lulus S2 ngajar gerea nya.
0: Lah emang S2 mah ngajar.
1: Nya, emang salah orang ngomong.
0: Heeh. Teu aja dah emang itu nyalahkeun maneh. Da emang lulusan S2 mah ngajar. Ngajar di SCG. Jadi Wan jadi guru teh kudu setingkat lebih tinggi. SMA, SMP, SD, SCG. Nya lulusanna.
1: Oh. Nah.
0: Lamun orang ngajar di mahasiswa kudu lulusan S2, setingkat lebih tinggi.
1: Mun SD mah SMP meureun minimal kan di luhur setinggi di atas
0: nah. Teu SCG.
1: Mun ngajar SD ku minimal kudu SMP
0: SCG agar
1: di luhur, SMP ge di luhur.
0: Beda SCG. Tah lamun ngajar mahasiswa S2, lamun ngajar mahasiswa S2 kudu S3. Mun ngajar S3 kudu profesor. Kudu setingkat lebih tinggi.
1: Mun ngajar jelema anu hasadiwarah kudu sabaraha?
0: Tajong. Pakai selang, setting di wara, bandang ulah anak saya.
1: Sabar berarti mana jelema sebagai pengajar mah kudu sabar, Mi.

0: Kamu ke budak-budak ayana
1: daripada aing setruk, mendingan aing gak datang.
0: Ya tuh. Ya saya apa mah lobo senanya. Oke lah pokoknya namanya.
1: Ayo lah lobo.
0: Atek karantineng.
1: Enggak tadi God bless mana.
0: Oh enggak God bless tadi gue keluar ribu. Atau sarwa kene.
1: Capeun ya nama. Capeun. Tete kepanan Ahbal Ahmad. Albar Ahmad ya.
0: Ahmad Arbar sih teh.
1: Panan dibalik ke Nenuk Rusuk.
0: Ada orang Arab mana sih. Jadi ditutupkan masalah Albar Ahmad. Oh gitu mana orang Arab mana.
1: Mas gitu. Aku kan bahasa Arab mah lolo mana pake Al ta harap
0: kawan. Ya, iya non. Pusat kota.
1: Alun alun.
0: Minuman yang memabukan.
1: Alkohol.
0: Penyanyi rock.
1: Albar Ahmad.
0: Dibalik.
2: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: jangan suka main gila. Terima kasih teh. Itu pam, suara teh pam, statuas.
1: Oke,
0: bilang bibir kayak gorila. Udah deh, jangan main gila.
1: Demikian tadi sama cok. Bibir gorila, kumah bibir gorila teh.
0: Ah gorila, wes gak kamu kan?
1: Aduh, tahu tangga gorila kan?
0: Nah, lah teman hayang nak.
1: Anoa Panzer.
0: Atau balik ter ayah rodaan.
1: Aduh, tapi terima kasih loh buat semua yang sudah bareng sama kita di hari Kamis ini ya dengan lagu-lagu jadulnya. Terima kasih buat yang sudah request. Mohon maaf ada beberapa yang nggak bisa kita keputar lagunya ya. Sekali lagi mohon maaf karena memang yes, jatahnya habis ya.
0: Yang kayak kalem
1: lah. Nuhun pisan. Yang sudah mengirimkan kopi. Teh Ari, kemudian tadi siapa yang mengirimkan donat sama su Teh Resti, aduh alhamdulillah sing dibalas dengan rezeki yang lebih melimpah lagi buat Teh Resti dan juga Teh Ari ya, barokah turun pisan kaanggo pisan.
0: Sebetulnya gini, saya teh mau tanya ke rombongan Pak Babe nih, apakah kita masih bisa didengarkan lewat radio di mobil nggak? Dah kan ke mana tadi?
1: Daerah Cipta
0: Sukabumi.
1: Gelar Cipta Gelar.
0: Daerah Sukabumi. Konon katanya suara teh mun ke arah itu teh halus. Wah, matakna yang
1: duka lah. Duka ban ke nyupiran Pak Budi nage.
0: Moal temunya Pak Budi nyupiran sorangan.
1: Nyupiran Pak Budi mah sok.
0: Oh.
1: Da aya nyupiran duaan mah. Babaliut.
0: Di pangku meureun. Nya atuh nuhun ka sadayana hapunten samudaya kalepatan bahwa Billy aya cariosan anu kirang siwana poe ieu siga budak pisan. Cari ngahajakeun aya nu kitu ditamuan
1: sia mah teu kaambeul jadi daun naon ieu ceuhgina cengit naon eta tutumbuhan
0: lain tumbuhan anu kitu
1: naon
0: tutumbuhan.
1: Haturun sekali lagi buat semuanya kita harus pamit ya, semoga lancar apa yang jadi urusannya hari ini, cing dibukakan pintu rezeki dari hal-hal yang tidak anda duga ya. Wanda Urban pamit,
0: Elmi Urban sign out.
1: Salam.
0: Suara seru udah siapa cek aing suara seru
1: how.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara di antara pusaran ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, Farah Fairuz, sahabat suara, seperti biasa hari ini hadir lagi ya untuk lanjut menemani siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Bersama mentari, ku bernyanyi, mewarnai hari-hari.
3: Awal Juli 2, baru tanggal 2 nih, awal banget ya. Marilah kita moving on dari hal-hal yang kemarin bikin kecewa, ekspektasi yang belum terpenuhi. Ayo kita checklist di bulan ini, sahabat suara ya. Semoga apapun rencana kamu yang belum terrealisasi bisa segera dijabah, cie. Satu lagu dari Andin, Moving On. Ini udah ada di antrian 10 lagu keren ya. Bentar lagi akan nemenin siangnya kamu bareng sama Farah. Terus ada juga Radif Basalama yang bakal saya putarkan dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Tapi nanti ya, memulai perjumpaan kita. Kita maunya pasti yang bahagia-bahagia dulu aja lah ya, sahabat suara. Satu lagu dari Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah.

That was Run, hanya untukmu. Pas banget kayak Iswara memang hanya untuk sahabat suara. Dan sahabat suara hanya untuk Iswara, Cie. So, relate-relatein deh si Farah nih siang-siang. Kita bakal di sini sampai nanti jam 2 sahabat suara nongkrong bareng. Gak cuma nemenin kamu di on air, tapi sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau yapping-yapping, kalau kata anak zaman sekarang, bisa langsung aja melipir ke iswara.network. Rasakan semua bintang. Ntar lagi saya mau lanjut ngajak kamu karaokean dengan satu lagu dari Noah, Aku dan Bintang. Ini Peter Pan version ya. Jadi kelihatan nih yang mau karaokean, yang udah nungguin lagu ini buat dinyanyiin bareng-bareng, angkatan-angkatan berapanya ketebak. Lagu ini dimainkan sebentar lagi abis debat layar dulu dengan Stop Kontak.

emang kalau masa remaja tuh seakan milik berdua ya. Belum aja ketampar realitas Sahabat Suara. Coba sekarang tuh, milik berdua gak kira-kira? Dengan kondisi eranya seperti ini, ekonominya seperti ini, kira-kira dunia berasa mirip milik berdua gak kalau citanya lagi sama pasangan boro-boro ya. Ya, tapi semoga aja remaja-remaja sekarang bisa lebih melek dari dini gitu ya, bahwa cinta itu tidak seindah yang terdengarnya. Jatuhnya kok jadi kayak curhat sih, Far? Gak curhat, lebih ke realita aja, ya gak sih Sahabat Suara? Masih ada satu lagu lagi nih, 10 lagu keren bakal lanjut temenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan Simatupang cukup cerah ya. Jadi siang ini masih kondusif. Kalau kamu mau berkegiatan daerah sini, di luar ruangannya masih kondusif banget. Satu lagu dari aku JJ, Lihat Kebunku nih, bakal lanjutin 10 lagu keren. Kamu jangan kemana-mana, stay tune.

Sahabat Suara, ada kabar bagus banget nih ya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena mulai 1 Juni sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta nih bakal memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi let's go, ini adalah kesempatan kita semua yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi marilah manfaatkan periode ini sebaik-baiknya, dan kamu juga bisa menikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang dibayarkan ini memiliki manfaat besar banget untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas

0: Lintas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berkontribusi untuk membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Info lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja cek di lamannya Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sahabat suara sebelum 31 Agustus 2026.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026 berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: tapi kalau aku jangan dihapus ya sahabat suara, karena nanti akunya sedih. Soalnya aku kan masih bakal di sini sampai nanti jam 2 dan kebersamaan kita juga masih akan ditemani sama lagu-lagu enak. Jadi please jangan hapus Iswara dari daftar kamu untuk daftar teman kamu gitu ya, untuk nemenin harinya kamu. Dan pastinya nanti di jam 12 saya mau ngajak sahabat suara semua untuk bersenang-senang dengan saling sapa via udara. Detailnya seperti biasa, bisa langsung WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Atau biar lebih mudah lagi, kamu bisa langsung aja ikutan streamingan kami di TikTok iswara.network ya. Satu lagu enak masih bakal nemenin dari Marion Jola, diputarkan kurang lebih 3 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

kelas busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi, dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk anabul.

0: Diandra International.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Iya. Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
3: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
4: Makanan.
3: Apa? Makanan.
4: Makanan apa?
3: Mm-mm.
4: Yang paling keren. Yang keren banget lah.
2: Makanan, makanan apa yang paling keren?
3: Makanan ya, yang paling
4: itu,
3: keren.
4: Pokoknya itu kalau orang lihat.
3: Somai.
2: Oh, iya. Somai.
4: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
3: Bukan ya. Apaan ya? Tahu lagi.
2: Gak tahu apa.
3: Apa sih?
4: This is sayur awesome.
3: Buah yang bikin monyet bingung. Aduh ya. Apaan sih?
2: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
3: Ya. Iya, aduh sahabat suara tik-tik.
2: Buah sirsak nul.
3: Kenapa?
2: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
3: Ibu, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak,
5: bapak,
3: sendiri.
5: Bapak, ibu,
3: bapak,
4: ibu. Bapak, bapak, bapak,
3: aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
5: Ini tuh boleh jawab ya.
4: Aduh, gua tahu ya. Lagi nih.
3: Apa ya?
2: Karena kalau
3: udah nyerah aja ya.
4: Takut ketembak, Mas.
3: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
5: Wah, baru banget.
4: Bahkan dari kompres.
2: Gila.
5: Baru banget.
2: Gila sih.
4: Ayo dong, lo dong.
3: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
4: Ya, boleh.
3: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
4: Dengar, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
3: Apa?
4: Jeruk.
3: Kenapa jeruk?
4: Kenal lagi dia.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Itu inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang pria bernama Dani alias Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah orang. Ironisnya, pengeroyokan digerakkan oknum ketua RT setempat. Pemicunya, kesalahpahaman terkait pemberhentian menantunya yang diterima bekerja sebagai relawan di Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG.
1: Sebelumnya diketahui, peristiwa pengeroyokan itu terjadi Senin dini hari di garasi rumah korban di Gang Setia, Mekarsari, Banjar. Dani, pria berusia 47 tahun itu, kepada sejumlah awak media menjelaskan awalnya ia hendak menutup pintu garasi. Tiba-tiba oknum ketua RT inisial I datang dalam kondisi mabuk berat bersama beberapa orang. Dani sempat minta maaf jika ada kesalahan kata-kata, namun berakhir dengan dirinya dipukuli dan dibenturkan kepalanya di dalam garasi hingga memar-memar di kepala, pelipis mata bengkak, dan nyeri sekujur tubuh. Pasca pengeroyokan, dirinya telah melaporkan kasus itu ke Polres Banjar dan bahkan telah menjalani visum di RSUD Kota Banjar Selasa 30 Juni.
2: Udah terkondisikan, sebetulnya itu udah ada pergantian rolling antara saudaranya. Yang memberikan itu yang punya SPPG, Pak Eko, tapi dia nggak datang. Makanya saya akan menuntut keadilan ke pihak kepolisian.
1: Aksi pengeroyokan terhadap Dani diduga akibat kecemburuan dan salah paham terkait status pekerjaan menantu oknum ketua RT di salah satu SPPG di Kota Banjar. Pihak keluarga pelaku menuding Dani yang bekerja sebagai driver sebagai orang yang memecat anggota keluarga mereka. Sementara, pengelola SPPG Eko Pradana Utama menjelaskan keputusan pemberhentian sementara seorang relawan itu adalah keputusan pihaknya. SPPG memutuskan mengeluarkan relawan lantaran sedang hamil 3 bulan. Eko mengkhawatirkan keselamatan janin dan kesehatan calon ibunya sebab jam kerja di bagian pengolahan dan pemorsian itu berlaku saat tengah malam hingga dini hari. Sementara, diakuinya, Dani sang driver hanya ketitipan amanah pihaknya untuk menyampaikan pesan pemberhentian itu kepada keluarga pelaku.
3: Kecemburuan. Pihak SPPG, saya yang memutuskan bahwa dira itu harus dikeluarkan karena sedang hamil 3 bulan, karena saya khawatir dengan kondisi janin aja, kondisi sebelumnya.
0: Polda Jawa Barat menangkap dua orang tersangka kasus korupsi pembangunan jembatan Merah Putih di Cipamuruyan, Kecamatan Nagrag, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Proyek berada di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Jawa Barat dengan sumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 senilai 20 miliar rupiah.
4: Proyek tersebut berada di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Jawa Barat dengan sumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 senilai 20 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana menjelaskan, kasus korupsi tersebut dilakukan oleh tersangka berinisial S yang merupakan ASN selaku pejabat pembuat komitmen atau PPIK dan tersangka berinisial H sebagai kontraktor. Perbuatan itu dilakukan oleh kedua tersangka pada periode 2022 hingga 2023. Menurut Edi, sebelum menetapkan status tersangka, penyidik telah meminta keterangan sebanyak 42 orang saksi serta 3 saksi ahli.
5: Sebesar 2.317.143.000 rupiah, yang mana dana ini bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2022, yang mana dalam proses lelangnya PT Karunia Guna Inti Semesta dalam hal ini cabangnya ditunjuk sebagai pemenang tender berdasarkan penetapan pemenang yang kemudian dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua tersangka.
4: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pembangunan Jembatan Merah Putih merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Sementara di Jawa Barat, sebanyak 16 jembatan telah dibangun dan diresmikan di sejumlah wilayah.
0: Video seorang pekerja migran Indonesia, PMI, menangis histeris memohon bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar dipulangkan dari Libya, viral di media sosial. Perempuan itu diketahui bernama Ai Juwariah, asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.
6: Perempuan tersebut diketahui bernama Aing Juwaria, asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Dalam video tersebut, Aing mengaku sudah tidak sanggup bekerja di Libya karena harus mengurus 3 rumah milik majikannya tanpa waktu istirahat. Beban kerja yang berat membuat

0: kondisi fisik dan mentalnya terus menurun hingga kerap jatuh sakit. Perhatian publik semakin tertuju setelah wajah Ain terlihat berlumuran darah. Namun menurut suaminya Ujang Suryana, luka tersebut bukan akibat penganiayaan, melainkan karena Ain terjatuh saat bekerja akibat kelelahan. Ujang mengatakan, istrinya telah bekerja di Libya selama 1 tahun 4 bulan. Selama berada di negara tersebut, Ain mengaku hampir tidak pernah memiliki waktu istirahat dan tetap dipaksa bekerja meski dalam kondisi sakit. Ujang juga menduga keberangkatan istrinya ke luar negeri tidak melalui prosedur yang semestinya. Menurut dia, Ain semula dijanjikan akan diberangkatkan ke Turki, tetapi justru dikirim ke Libya. Selama proses keberangkatan, ia mengaku tidak pernah menerima dokumen resmi. Ujang menuturkan, sejak 7 bulan lalu, istrinya telah meminta dipulangkan ke Indonesia. Hingga kini, belum ada kepastian apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana perdagangan orang. Keluarga berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait segera mengambil langkah untuk memulangkan Ai Juwariah ke Indonesia dalam keadaan selamat serta menelusuri dugaan praktik pemberangkatan pekerja migran serta menelusuri dugaan praktik pemberangkatan pekerja migran secara non-prosedural.
1: Kirim video sama istri ke saya, nggak tahu itu video udah dikirim karena Facebook gitu.
2: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, polisi menangkap Darmin alias Donald, pelaku penikaman yang menewaskan pria berinisial FA, usia 29 tahun, di Kampung Lanai, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Hasil penyelidikan sementara mengungkap, aksi diduga dipicu konflik asmara segitiga yang menyeret nama selebgram Mondi Tato.
3: Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Dimas Adit Putranto mengatakan, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tambelang usai kejadian. Tim Buser Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi kemudian bergerak cepat hingga berhasil mengamankan pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menduga motif penikaman dipicu rasa cemburu. Korban dan pelaku disebut sama-sama memiliki hubungan dekat dengan Mondi Tato, sehingga perselisihan di antara keduanya berujung pada aksi penikaman yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam proses penyidikan, polisi turut memeriksa Mondi Tato sebagai saksi. Penyidik menyebut selebgram tersebut dimintai keterangan karena diduga mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi serta memiliki keterkaitan dengan motif yang sedang didalami penyidik. Pelaku kini tengah ditahan dan menjalani proses hukum. Sementara itu, penyidik terus mendalami perkara dengan memeriksa saksi-saksi dan melengkapi alat bukti untuk menyempurnakan proses penyidikan.
4: Melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti terkait, lanjut melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan.
2: Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Cirebon Rabu siang. Antrean disebabkan banyaknya konsumen yang beralih ke Pertalite untuk menghemat pengeluaran akibat kenaikan harga Pertamax.
5: Sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan Pertalite. Antrean bahkan mengular hingga ke badan jalan. Selain itu, lonjakan konsumsi membuat pengiriman Pertalite sesekali mengalami keterlambatan.
6: Semenjak rame itu pas kenaikan Pertamax sih Pak, jadi orang mungkin beralih Pertalite Pak. Naiknya itu kan lumayan tinggi juga ya Pak ya. Nggak tahu mungkin dari sananya, dari balongannya ngantri apa gimana lah, itu saya kurang tahu ya Pak ya. Mungkin dari sananya telat pengirimannya ya Pak, seperti itu.
5: Diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas harga bahan bakar agar tidak menambah beban masyarakat. Kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor dan ikut meningkatkan biaya kebutuhan sehari-hari.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

Kalau kamu masih dengan kami kan, sahabat suara. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu di nongkrong bareng Iswara sampai nanti jam 2 ya. Dan tadi saya sempat mention juga bahwa sekarang masih dalam tahap libur anak sekolah. Itu anak-anak sekolah pada masuk tanggal berapa sih, sahabat suara? Ada yang kurang lebih di tanggal 20-an ya, ada juga yang sebelum itu. Tapi kalau misalkan sampai hari ini anak-anak kamu lagi memusingkan orang tuanya di rumah gitu ya, karena emang udah boring, gak ngapa-ngapain, atau agendanya udah itu-itu aja, mungkin kamu bisa nih bawa ke beberapa tempat, terutama kalau kamu daerah Jakarta dan sekitarnya ya, yang cukup affordable di tengah ekonomi yang lagi seperti ini gitu ya. Ada beberapa rekomendasi tempat wisata yang bisa kamu jamah ya, yang dekat dari Jakarta. Yang pertama ada kawasan Pantai Anyer dan Carita di Banten. Terus ada juga Kebun Raya Bogor. Kemudian Kawah Putih di Bandung. Di Sentul ada Curug Luwi Hejo, Puncak Bogor. Terus juga di Sukabumi ada Geopark Ciletuh. Sama, itu bener gak sih nyebutnya? Sama di Purwakarta katanya ada Parang Gombong. Terus selain itu kalau emang kamu, aduh itu kayak kejauhan deh Far. Ah, yang lebih dekat lagi ada nih daerah Jakarta sini ya. Ini ada, kamu bisa bawa aja anak-anak kamu ke Taman Ismail Marzuki nih. Terutama buat mereka yang belum berpengalaman nonton teater bintang di apa namanya planetarium itu, sahabat suara. Karena ini sekarang sudah dibuka kan, sebenarnya dari kemarin lagi ramai juga. 14 sampai 31 Juli 2026 nih periodenya, sahabat suara, untuk bisa nonton teater ini. Tiketnya udah bisa dibeli online. Kamu bisa akses di loket.com ya. Sebenarnya detailnya ini saya temuin informasinya di Instagram @tim.cikini. Udah ada. Tadi saya juga penasaran, kalau harga online-nya tuh berapa sih tiketnya? Ternyata murah banget, sahabat suara, Rp10.000 aja kamu sudah bisa menikmati pertunjukan ini ya, Teater Bintang Planetarium. Kalau dari sini sih katanya setiap show itu punya kuota maksimal 200 pengunjung, yang dimana 100 tiket online, 100 OTS. Tapi tadi pas saya ngecek di online udah pada full book lagi, sahabat suara. Berarti sebegitu besar ya antusiasme orang-orang ya, warga Jakarta dan sekitarnya, untuk bisa menikmati Teater Bintang Planetarium ini. Kemarin sih sempat lihat juga tuh postingan anak-anak muda kayak dari generasi Z ya, yang menikmati sekali kondisi tim sekarang. Jadi kalau kamu masih belum ada acara, boleh tuh dicoba ya kan. In this economy, carilah yang bikin dompet itu tetap bersahabat, tapi ujungnya juga kita bisa tetap happy.

Di suara bareng sama Farah Virus, that was slang. Kirim aku bunga. Kalau aku maunya dikirim bunganya bunga bank, sahabat suara, ya gak sih? Kamu juga gak? Apakah kalau misalkan memang kamu dikasih pilihan mau dikirimin bunga apa gitu? Kalau aku sih langsung to the point, pasti bunga bank deh, ya gak sih? Karena dari bunga bank kita bisa beli bunga-bunga lainnya. Mau lili kek, mawar kek, aman. Yang penting bunga bank dulu, Mas. Aduh, ya masih nemenin kamu sampai nanti jam 2. Dan sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Halo, ini ada Mila yang katanya nama user TikToknya Melukis Senja dari Cikarang. Mau request lagu Peri Cintakunya Marcel dong. Tiba-tiba aja kepikiran lagu itu, soalnya tadi gak sengaja ketemu sosok orang di masa lalu yang dipertemukan tapi tidak untuk dipersatukan selama 4 tahun setengah di kala itu. Aduh, berat sih. Itu sih pasti wangi-wanginya dia kalau pas lewat depan kamu tuh langsung nge-recall memori pada masa itu banget ya, Mila. Tapi tenang, untuk mengobati rasa gimana gitu di dalam hati kamu karena telah bertemu sama orang dari masa lalu kamu, aku bakal mainkan requestan kamu sebentar lagi ya. Jadi ditungguin aja. Habis satu lagu dulu dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang ya. Ini lanjut menemani siangnya sahabat suara. Stay tune.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Arwana dengan satu lagu yang rilis tahun 1997, gokil, Kunanti. Diputarkan karena di request sama TL yang gabung dari live TikTok ya, suara keren banget, jadi auto throwback ya. Selain TL juga ada yang gabung dari kantor BPP Pakuan Ratu Waikanan Lampung ini. Ada siapa namanya sebentar sahabat suara ya, 0812 sekian-sekian, ada Pak Mulia nih, katanya mau kirim salam untuk kantor BPP Pakuan Ratu Waikanan Lampung, buat Nyoman Suante, Edi Gunarso, Gusti, Heri, Janah, oh ini dia namanya, dari Mulyawan Amir. Oke, mantap banget, semangat bapak-bapak kerjanya siang hari ini ya, katanya panas-panas gini enaknya minum es kelapa, beuh. Iya lagi es kelapa. Kalau saya tim es kelapa yang disirupin sahabat suara ya. Jadi dikasih sirup hijaunya, sirup melonnya, salah satu brand sirup itu. Wah enak banget tuh. Hah, jadi pengen deh. Makasih sudah bergabung siang hari ini ya. Terus ada juga Nabil gabung dari MRT, katanya lagi streaming aja siang ini, mau request lagu yang bikin semangat dong dari Nona. Work aja kak kalau boleh, please jangan udah siap mulu, katanya udah mulai bosen. Aduh. Oke lah kalau gitu aku anterin lagu requestan kamu ya. Diputerin Bill kurang lebih 2 menit dari sekarang nih buat nemenin siangnya kamu yang sekarang lagi hektik menuju pekerjaan atau lagi hektik ngurusin kerjaan ya sahabat suara Nona, dengan Work 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
3: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Timnas Voli Putra Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai FVC Men's Cup 2026 usai mengalahkan Korea Selatan 3-0 di partai final. Kemenangan ini diraih berkat permainan agresif sejak set kedua serta strategi pelatih yang efektif sehingga Indonesia menorehkan salah satu prestasi terbesar dalam sejarah voli nasional.
0: Suara Fakta.
3: Berita selanjutnya, Brasil lebih diunggulkan menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 berkat status juara grup C serta kualitas skuad yang dinilai lebih merata. Meski begitu, Jepang berpeluang memberi kejutan lewat permainan disiplin dan serangan cepat sehingga laga diprediksi berlangsung ketat dengan Brasil tetap difavoritkan lolos ke babak berikutnya. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.
2: Suara Fakta.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.
2: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio.

0: depan.
1: Acara ini
0: akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun.
1: Gak cuma sekedar pameran seni rupa,
0: Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop.
1: Jangan sampai ketinggalan.

0: kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_ide.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
4: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Betawi.
1: Oh, jadi

bareng sama Farfairs di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Marcelo Tahitu aka Elo dengan Gadisku ya. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita.

0: waspada dan berhati-hati terhadap kondisi cuaca. Jaga kesehatan dan dengerin terus Iswara Suara Warga Indonesia. See you on Thursday.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Penipuan online dengan modus lowongan pekerjaan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung berupaya meningkatkan cakupan layanan air bersih bagi masyarakat. Saat ini akses layanan air perpipaan di Kota Bandung baru mencapai sekitar 38% dari total kebutuhan warga. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah strategis yang ditempuh antara lain melanjutkan pembicaraan investasi pembangunan jaringan pipa air baku dari Waduk Saguling dan Cirata menuju Kota Bandung. Menurutnya proyek tersebut direncanakan mampu menyuplai air baku hingga 3.500 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandung. Namun prosesnya masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama terkait ketersediaan air pada musim kemarau yang berkurang, sehingga pasokan air untuk Kota Bandung berpotensi terganggu. Selain menambah pasokan air baku, pemerintah Kota Bandung juga melakukan inovasi melalui percobaan penyulingan atau filterisasi air sungai Cikapundung. Air hasil pengolahan direncanakan dimanfaatkan untuk kebutuhan non-konsumsi. Terkait target layanan air perpipaan, Farhan menuturkan pemerintah saat ini fokus meningkatkan cakupan dari 38% menjadi 40%. Di sisi lain, pihaknya juga terus berupaya menekan tingkat kebocoran jaringan air dari yang sebelumnya mencapai 40% menjadi 37%. Pemerintah Kota Bandung diminta untuk lebih peduli dan perhatian kepada pekerja sosial masyarakat karena mereka memiliki peran penting dalam program pemerintah membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi saat menghadiri kegiatan yang digelar oleh Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat atau IPSM Kota Bandung. Oleh karena itu pihaknya akan terus mendorong agar para pekerja sosial masyarakat kedepannya lebih diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandung.
4: Tadi saya mendengar bahwa IPSM ini dari kita oleh kita untuk kita. Tapi semestinya dengan kerja-kerja yang seperti ini pemerintah punya perhatian lebih. Saya merasakan bahwa pemerintah punya hutang budi kepada para pekerja sosial masyarakat. Oleh karena itu mungkin nanti dibantu oleh Komisi 4, saya juga akan mendorong pemerintah melakukan upaya-upaya perhatian kepada pekerja sosial masyarakat. Betul kita ikhlas karena Allah, betul ini adalah dorongan dan kita memiliki tersentuh dengan kerja-kerja sosial. Tapi kalau itu ada sesuatu yang bisa kita menambah daya dorong dan daya motivasi, tidak ada salah. Artinya tidak menjadikan bahwa ketika nanti ada support dari pemerintah kemudian kita tidak ikhlas. Ikhlas itu urusannya kita dengan Allah SWT. Jadi saya berharap saya insya Allah dari DPRD Kota Bandung akan terus mendorong, mengusulkan supaya pemerintah Kota Bandung khususnya memiliki perhatian khusus kepada.
3: Pemerintah Kota Bandung terus mengakselerasi berbagai perbaikan infrastruktur sebagai bentuk dukungan terhadap rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara yang dijadwalkan pada 17 September 2026. Sejumlah perbaikan dilakukan untuk memastikan akses menuju bandara lebih aman, nyaman, dan siap melayani penumpang. Perbaikan dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSDABM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP, serta Dinas Perhubungan Kota Bandung bersama Angkasa Pura. Kepala DSDABM Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi mengatakan, dukungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk membantu Angkasa Pura mempersiapkan kembali operasional Bandara Husein Sastra Negara. Sejumlah pekerjaan yang menjadi fokus pemerintah kota meliputi perbaikan kondisi jalan, normalisasi drainase, pemangkasan pohon, pemarkaan jalan, serta penataan penerangan jalan di kawasan menuju bandara. Khusus di SDABM, pekerjaan difokuskan pada perbaikan minor jalan melalui pengaspalan serta normalisasi saluran drainase yang selama ini mengalami sedimentasi. Pekerjaan tersebut berada di jalur utama menuju Bandara Husein Sastra Negara. Selain memperbaiki permukaan jalan, DSDABM juga menormalisasi drainase agar saluran kembali berfungsi normal.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
3: Polda Jawa Barat membongkar sindikat penipuan online dengan modus lowongan pekerjaan, tugas berbayar, dan verifikasi layanan pemeriksaan dengan total kerugian korban ditaksir mencapai 800 juta rupiah. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan, kasus bermula dari adanya 4 laporan masyarakat yang diterima polisi. Setelah dilakukan penyelidikan di Tresiber Polda Jawa Barat menangkap 4 tersangka, masing-masing berinisial RI, RA, MRA, dan I. Sedangkan pelaku lain berinisial AG sebagai otak dari sindikat masih dalam pengejaran. Hendra menjelaskan modus yang dijalankan para pelaku dengan memanfaatkan media sosial. Mereka menyebarkan informasi mengenai lowongan kerja, tugas berbayar, dan verifikasi layanan pemerintah. Namun semua itu palsu. Korban yang tertarik kemudian diminta mengirimkan data pribadi dan membayar sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi atau proses perekrutan. Setelah uang dikirim, para pelaku memutus komunikasi.
6: Khususnya adalah subdit 3 telah mengungkap

0: penjara paling lama 15 tahun, pidana denda paling banyak kategori 7 romawi, yaitu sebesar maksimal 5 miliar ya.
1: Laju pertumbuhan ekonomi atau LPE Provinsi Jawa Barat pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,79%. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, LPE adalah salah satu dari 10 program derivatif Presiden Prabowo Subianto yang harus dikawal di Jawa Barat. Menurut Herman, capaian LPE Jawa Barat di triwulan pertama merupakan bukti nyata bahwa Jawa Barat konsisten mengawal program derivatif Presiden. Dari ke-10 program tersebut yang paling mendasar adalah LPE, selain ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan yang berkualitas, dan pendidikan yang bermutu.
2: Alatnya ada 10 direktif Bapak Presiden. Program direktif Bapak Presiden ini optimal pelaksanaannya dan muaranya rakyat Jawa Barat sejahtera atau istimewa. Yang pertama, laju pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah, triwulan 1, LPE Jawa Barat menembus 5,79%. Di atas rata-rata nasional 5,61%. Dan LPE ini antara lain dikontribusi oleh government spending. Belanja pemerintah kami relatif optimal. Kemudian untuk consumption, ya tingkat konsumsi masyarakat relatif baik. Kenapa tingkat konsumsi masyarakat Jawa Barat relatif baik sampai saat ini? Karena inflasinya terkendali.
3: Sampurasun Wargi Bandung, bulan Juli 2026 telah tiba. Wargi Sopaholic, be ready. Ada Bandung Shocking Sale Festival tanggal 2 hingga 5 Juli di Summarecon Mall Bandung. Ada juga Pasar Kreatif Bandung yang siap menyambut di 8 mall di Kota Bandung dengan beragam produk kreatif hingga tanggal 2 Agustus. Atau Wargi Music Enthusiast, cocok karena tanggal 3 Juli di Auditorium PPAG Unpar Bandung ada Bandung Orchestra Festival Academy Gala Concert. Dan jangan lupa, rutin setiap hari Rabu ada titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Minggu depan, persiapkan semangatmu untuk menjadi bagian dari event kolosal yang sudah ditunggu-tunggu. Follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update-nya.
4: Iklan layanan masyarakat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya, baik banget.
1: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
1: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
2: Aku gak denger apa-apa.
1: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
2: Atau mungkin
1: main cabut aja.
2: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
1: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja.
1: Kayak du jalan aja gitu
2: berdua. Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: kita. Lama suster ya itu kan? Lama.
1: Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Demamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Bordang-boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edu Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Wow. Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami, ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja, kalau lu pengen upgrade skill dan permainan,

11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment. Suara warga Indonesia memutarkan

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Iya,
2: karena nah, saking kencangnya, kayak... saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
2: Ah, gitu berangkat kan dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
2: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara Bandung, suara warga Indonesia. Biarkan dulu mereka menyelesaikan lagu ini. Dibuka langsung siaran aku edisi Indo Jadul hari ini sama suara dengan memutarkan lagu hits dari Fatur dan Nadila pada masanya. Judulnya aku lakukan semua untukmu. Gokil ya. Dulu tuh kayak senyum-senyum gimana gitu kalau ngedengerin duet mereka nongol video klipnya di TV gitu kan. Ya Allah gemes. Kenapa ini puterin lagu ini sebagai lagu pembuka? Biar ceria aja di tengah berbagai macam gempuran sosial media dengan berita-berita yang dor dar der setiap hari aja sama suara. Jujur lagi kayak menjauhi banget gak sih berita-berita yang ada di sekeliling kita gitu ya. Terutama berita-berita yang you know lah ya guys ya. Karena kayak ya Allah di pikiran Oge gak ada jalan keluarnya gitu. Aku aja udah banyak problematika dalam kehidupan ini. Terus aku harus mikirin berita-berita itu kayak oh tidak. Jadi aku gak lihat berita-berita itu. Karena kalau sekalinya lihat terus aku like terus aku komen, itu pasti akan nongol terus nanti tuh berita-berita yang sama gitu loh sahabat suara. Jadi aku biarkan saja, aku hempaskan saja berita-berita itu dulu ya sahabat suara ya. Beneran deh, mendingan sekarang mah aku mah ngobrol sama teman-teman dekat, bertanya kabar mereka, keseharian mereka, get in touch sama family member, sama keluarga gitu ya. Bener-bener lebih real orang-orang yang dalam kehidupan kita dibandingin orang-orang yang gue nggak tahu itu siapa, tapi gue jadi tahu kabarnya dia, kan kesel ya. Ini masih dalam perayaan Yuni ulang tahun ya. Asal gak sebulan Juli Teh Yuni nasi ulang tahun. Gak apa-apa tuh. Kan kalau mau ngirim mah gak ada batas waktunya. Sok kapan aja. Terima kasih loh sahabat suara buat perhatiannya. Jangan berkecil hati kalau baru bisa ngirim salam sama minta lagu aja, belum bisa ngirim apa-apa buat aku. Bercanda. Kamis jadul sayang. Hari ini boleh banget yuk request lagu Indonesia jadul favoritnya sahabat suara. Kalau lagu mancanegara, Yuni akan menyesuaikan lagu mancanegara jadul pilihan. Jadi belum bisa kalian request, belum bisa diminta karena sesuai dengan SOP-nya lagu jadul itu masih ngikutin playlist dari Iswara Network ya. Jadi ngikutin aja lah dulu. Tapi yakin, aku kasih bocoran ya, si jadulnya hari ini tuh ada Destiny's Child, ada Backstreet Boys, alright. Terus ada Eminem featuring Rihanna, aduh Gusti, ada Mariah Carey, ada Sean Kingston. Terus ada Goo Goo Dolls yang Irish. Nice kan? Banyaklah pokoknya aku udah nyiapin lagu jadul yang sesuai dengan playlist ya. Jadi tugasnya sahabat suara sekarang hanya berhati senang, riang gembira dan bahagia. Mikirin lagu jadul apa Indonesia yang mau kalian minta sama Yuni buat diputarkan ya. Jadi silakan, caranya tinggal ketik aja BDG spasi nama spasi umur spasi lagu jadul Indonesia pilihan favoritnya kalian di 0811221051 dan aku bakalan memberikan apresiasi buat request perdana di segmen ini yang langsung bakalan Yuni putarkan lagunya ya. Halo, ada Teh Winnie. Sore Teh Yun, Kamis jadul mau request lagunya Asri yang hatiku masih untukmu. Salamnya buat all crew, operator dan juga sahabat suara. Hari panas terus ngelekep, enaknya dengerin lagu yang slow. Oke, nanti aku coba cek ya. Terus ada juga Allahu Akbar. Kalau dapat requestan dari Kang Dennis Kasanopa di Cimohai, itu aku harus tarik nafas karena requestnya itu panjang bisa ya Allah. Beli jeng sonton Teh Yuni cantik. Mau request lakah aku terlalu mencintaimu dari Ratu gitu ya. Salah kamilah diriku itu ya. Terlalu mencintaimu. Buat seseorang ditulip Mekar 2 Pang Hegar, ucapannya barangkali ada 100 dulu. Bukan ya. Barangkali yang keliru bukan karena aku terlalu mencintaimu, melainkan karena takdir tak pernah meminta kita untuk saling. So sad. Sedih. Barangkali yang keliru cenah, bukan karena aku terlalu mencintaimu, melainkan karena takdir tak pernah meminta kita untuk saling meminta. Di lubuk hatiku tersimpan. Kuduna eta tuh si Kang lagunya. Aku memilih pulang menata kembali rumah yang telah lama menunggu, menjaga amanah yang tak boleh lagi kusia-siakan. Namun jangan khawatir, kepergianku bukan tanda berakhirnya doa, sebab ada cinta yang tetap hidup meski tak lagi saling menggenggam. Dan bila suatu hari namamu kembali singgah dalam ingatanku, aku hanya ingin Tuhan menjagamu sebagaimana dulu aku pernah ingin menjadi alasan bahagiamu. Jadi lagu nanaon ieu teh, Kang? Mana sih? Oh, udah ayah tadi Ratu ya. Oh ya, aku puterin lagunya ya. Menis sedih gini kondisinya, tapi ini mah udah lewat meren ya, Kang Denisnya udah bisa melalui ini kan. Sudah bisa go through with this kan ya. Udah enggak di sini lagi kan posisinya ini mah. Kan aku mintanya request lagu jadul. Boleh flashback ke memory masa-masa lalu, tapi jangan jadi pengen mencoba menghubungi atau membuka luka lama ya. Semoga tidak ya. Amin ya. Terima kasih requestannya, nanti lagunya aku siapkan. Mana dia? Teh Wini udah, Kang Denis udah, Mas Desi. Mas Desi di Mekarbakti Residence Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum, panas terik Mekarbakti sore ini teh. Sama Mas. Mana tadi hari ini aku olahraga tepat di jam 12 siang. Redang ya. Merikas lagunya Ku Benci Kau Dengan Cintaku dari Tito teh. Salamnya buat Sobat Suara dimanapun berada, buat Teh Yuni Ahendra. Doang terbaik buat Teh Yuni dan Ahendra. Matur nuwun teh, wassalam, sama-sama. Lucu ya. Jadi ada pendengar yang selalu unggah poe, unggah uget pagi, siang, sore, malam. Requestnya teh lagunya Remuk dari Anggi Carvalho ini. Bukan gak pengen muterin ya aku teh. Dah kalau ada di playlist mah gak apa-apa. Masalahnya si Ite teh gak dengerin orang siaran, yakin gua mah ya. Udah gitu dia teh pagi kak, sore kak, siang kak, malam kak, kabeh di absen ya. Zulia, lu teh dari Jakarta, dengerin gak aku siaran? Kan kata dia gini ya, sore kak izin request dong lagunya bla bla bla bla bla bla gitu. Salam buat kakak penyiarnya. Aku teh bales ya, iseng pakai kapital, pakai caps lock hurufnya semua. Boleh, tapi syaratnya sebut dulu siapa nama penyiarnya. Lu ngebom, gua bales ngebom. Sok gak poe pisan atau si Julia teh. Julia ganti lagu gerak kamu teh. Bosen itu sih. Kalau ada di playlist mah gak apa-apa. Masalahnya ini Indo jadul Julia. Ya kamu dengerin gerak. Makanya kalau orang siaran teh, hai jadi emosi kan. Hai Andri, hai Kang Andri, sore Teh Yuni. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Pengen lagunya Inka Kristi dong yang teratai. Buat Teh Yuni, sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin. Ya Allah, sama-sama ya buat Kang Antri juga. Dan buat para driver online sama Wana Jabar, belum sejuta, belum pulang. Gaskeun atuh guys, ayo guys ya. 1, 2, 3, 4, 4 dulu ya guys ya. Karena yang lainnya udah gak ada reda juga ini requestnya. Tapi nanti aku baca di segmen yang selanjutnya ya. Yang lucu ya, hari ini tuh ada anak kecil yang juga seneng dengerin lagu jadul. Lucu banget deh. Ada adik Atta. Adik Atta 4 tahun usianya, tapi requestnya lagu Kidung dari Bram sama Diane. Diane apa Diane sih bu? Coba kita dengerin ya. Dia suka malu nih, adik Atta ini suka malu. Tapi coba aku mau gini dulu. Aku mau dengerin requestnya dia.
1: Dian aja.
0: Jadi gak jadi yang Krisye, jadinya yang Dian aja. Yang Bram, Dian itu. Ada Atta. Gimana ini teh? Bubu udah mau puterin nih lagunya. Yang ini bukan? Bisa-bisanya anak umur 4 tahun minta lagu ini. Pasti ini gara-gara ibu sama Nin sih. Buat yang lain yang mau request boleh ya, 0811 22 0051. Ditunggu.

ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
2: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
2: Belanja jadi makin untung ya?
1: Makin untung lagi. Setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
3: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram @intercontinental_bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

Inka Kristi ya, sore ini agak rewas aku, ngegerowok soalnya. Teh Inka, lagunya diputulin loh, requestan siapa ya tadi teratai. Terima kasih sudah mewarnai playlist Suara Santai edisi Kamis Jadil hari ini. Baru 4 lagu requestannya Sahabat Suara ini putarkan. Masih panjang sekali kebersamaan kita. Masih banyak requestan yang juga belum ini bacakan. Selamat sore. Halo ibunya Zidni di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum. Selamat sore Teh Yuni. Aku pengen dengerin lagunya Kira yang Terlalu Kurasa. La la la la la la la la la la la la. Salamnya buat anak aku, buat suami aku dan juga Tante Rosa yang lagi nemenin aku ngobrol santai di sore hari. Buat Teh Yuni, selamat ultah meskipun telat ya Teh, gak apa-apa dong. Asal kirimannya jangan sampai ke bulan Agustus. Bercanda. Semoga banyak rezeki dan banyak cinta dan sayang dari orang-orang di sekitar Teh Yuni. Amin. Doa yang baik-baik pokoknya buat Teh Yuni gitu aja Teh. Terima kasih banyak. Wassalam. Sama-sama ibunya Zidni. Doa yang baik kembali kepadamu dan juga keluarga. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. Terima kasih ya. Nanti lagunya Yuni siapin ya. Di Cimahi ada Kang Abu Sofyan. Assalamualaikum. Salam sehat Teh Yuni ya. Oke ya. Lagunya Nekno Nekno Nekno Nekno Nekno Nekno Nekno Nurlela Geleng Kepala. Mau lagu Nurlela dong kalau ada, hatur nuhun. Alright. Assalamualaikum. Sama Kang Ube di Sekper. Apaan sih? Sekper Sekper Sekper. Mau lagunya Desi Ratnasari yang mana? Aku pilihin aja ya. Desi Ratnasari aku pilihin aja. Ya boleh ya. Kela Desi Ratnasari Teh. Selain Tenda Biru apa sih banyak ya lagunya? Banyak tahu, hit semua lagi. Desi Desi Ratnasari. Bentar guys. Desi Ratnasari. Ada Kembali, aku punya Kembali. Aku punya Takdir, ada Tenda Biru. Dua itu doang sih, paling Tenda Biru kali ya. Wow. Tak sengaja lewat depan rumah. Ya Allah, aku ngalamin loh dalam kehidupan nyata jadi Desi Ratnasari ini. Tapi gak lewat depan rumahmu, aku lewat depan gedung kawinanmu. Terus apa yang aku lakukan? Oh tentu saja aku keprok di depan gedungmu ya. Aku keprok menyelamatimu dan menyayangkan bahwa kamu di pelaminan itu bukan soal aku. Canda. Lagunya aku puterin yang itu ya. Oke, ada Kang Asaplin. Halo Teh Yuni, mau request lagu jadulnya dong. Selamanya Padamu. Emang usi Sulistewati yang ini Selamanya Padamu jadul ya? Lagunya buat istri saya yang cintanya selamanya juga. Buat Teh Yuni, gimana sih? Jadi kamu mau sama istri kamu atau sama aku? Cinta selamanya. Kalau nulisnya pakai koma, nanti beda titik, beda koma. Salah pengertiannya, Kang Asaplin ya. Lagunya buat istri saya yang cintanya selamanya, titik. Juga buat Teh Yuni yang karir di suaranya selamanya Padamu juga. Oh, tuh kan salah lihat. Usi Sulistyawati mah ada baru lagunya launching kemarin. Interview hari Jumat. Usi Rahmawati, cenah yaudah nanti aku cari dulu ya. Jangan ngasih aku pikiran deh guys. Coba judulnya yang bener. Penyanyi yang bener juga ya. Ada Desi mau request lagunya Casero yang Pemuda. Kirim salam buat penyiar dan pendengar semua. Siapa sih penyiarnya? Boleh disapa dong biar aku tahu kalau kalian beneran ngedengerin aku.

siaran. Gak kayak si siapa tadi, Zahra, Zavlin, siapalah itu yang request lagunya itu terus kayak robot ya, gak ada interaksinya. Emosi deh. Ada Teh Siti di Sukajaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Yuni mau request lagunya Manusia Bodoh. Kumahanya iya teh, request lagunya Manusia Bodoh dari Separuh Nafasku dari Ari Lasso. Jadi teteh maunya apa? Teteh maunya yang mana? Cik ya, tentukan pilihanmu teteh. Nanti aku pilihin ya, harus dibaca lagi liur. Kalau enggak ya aku teh, aduh Gustin Agung. Halo Teh Yuni, udah lama aku gak request, mau dong lagunya Runtuh. Tuh kan Juwita, kamu dengerin aku beneran enggak? Juwita kayak enggak tahu kalau hari Kamis itu saatnya Kamis jadul hari Juwita. Kenapa ujung-ujung Runtuh Feby Putri? Ih, kamu mah suka bikin aku sebel deh. Makasih Teh, libur sekolah udah mulai lagi. Aku seneng banget Teh jogging pagi ini. Soalnya lumayan kan memanfaatkan hari libur dengan aktivitas yang sehat. Ya udah boleh Juwita, tapi please banget diganti dulu lagu Feby Putri ya, karena ini jadul time. Oke? Oke dong. Oke, siap ya. Oh, ada request yang udah lama loh gak masuk loh ke WhatsAppnya Suara Bandung. Kemana aja sih Teh Ari sayang, dengan kode nomor pendengar JU036. Assalamualaikum Teh Yun. Waalaikumsalam Teh Ari. Mau dong diputerin lagunya Laluna, termasuk jadul gak? Jadul banget, yang nyanyinya juga jadul. Teh Monique, love you. Yang mana Teh, lagu Lalunanya boleh aku putarkan untukmu ya? Mau lagunya dikirim buat semua sahabat suara sejagat raya aja. Terima kasih. Sama-sama Teh Ari sayang. Terima kasih requestannya, nanti akan kuputarkan. Reda ngantri ya, gak apa-apa ya. Nanti aku pilihin yang mana aja. Yang penting mah lagunya Lalunya. Teh Manik udah ganti lagu sekarang. Udah ganti lagu. Udah ganti ini nama belakang, bukan Manik Laluna tapi Manik Lalumpat, karena lagi seneng jogging. Tapi kadang-kadang dia juga ngemodor, namanya jadi Manik Lalucu. Tapi senengnya makan, makan terus jadi Manik Lalapar. Ya Teh Manik, hai, nanti aku puterin ya lagunya Teh Ari, oke? Okay? Juwita diganti channel lagunya Kemesraan Iwan Fals. Nanti aku cari ya. Kalian teh harus bersyukur tau gak? Nge-request kesini lagunya aku puterin. Aku cariin dulu loh, parah banget loh. Terima kasih ya yang sudah request. Yang belum dibacakan nanti bakalan ini baca ya requestannya. Tapi buat yang tinggal nunggu lagunya diputar, ya sudah ya, sabar, akan aku putarkan. Tadi udah ada request dari adik Atta, dari ibu, dari Enin, dari Agi, dan juga dari Bilal ya. Ini Dipati Ukur Family ya. Sekarang ada lagi Dipati Ukur Family yang lain ya. Ada Mami Gibzi. Hai, Bubu menyapa Mami barengan sama Gibran dan juga Ezi yang beberapa waktu lalu dengerin Tante ya. Kakak Yuni siaran. Dengerin Bubu siaran tapi gak disapa, maafin ya. Halo Mami, Gibran dan juga Ezi. Mau lagu apa atuh ya? Mami mau lagu apa sih? Mau tuh triple O gitu bukan ini teh? Mi, jadinya teh mau lagu apa, sok coba kabarin ya. Pengen yang mana? Coba ini DU Family ya, DU Family 2, DU Family 1 ibu, DU Family 2 Mami ya. Ini para ratu-ratu di Kerajaan Dipati Ukur ya. Jangan sedih ya, ini ada satu lagi ratu-ratu dari Kerajaan Klan Antapani. Ada Bunda yang juga lagi dengerin Bubu siaran hari ini ya. Bunda Gatan lagi dengerin juga aku siaran gak sih? Aduh, Kakak Yuni seneng banget deh didengerin sama semuanya. Jangan protes ya kalian ya. Seneng banget deh didengerin sama adik-adik. Ya, ada DU Family 1, DU Family 2,
ada Antapani family 1 ya, karena family 2-nya adalah aku ya. Buat mami-mami, buat bunda, buat ibu, buat semua ratu-ratu di kawasan masing-masing, tolong segera dikirim ya, mau lagu apa biar enggak padat perebut sama yang lainnya. Terima kasih sayang-sayangku sudah mendengarkan siaran hari ini ya. Sebelum ini putarkan lagu-lagu requestannya Sahabat Suara, ini punya informasi dulu nih buat Sahabat Suara yang mungkin pengen menikmati malam yang sempurna bersama dengan orang yang terkasih. Aduh, pengen lihat pemandangan kota Bandung deh. Cus, Damai Delight hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar mempersembahkan Damai Delight The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak terlupakan. Ini adanya setiap hari Sabtu atau besok lusa guys ya. Mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian opie ribs, versus US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 0228780688 atau 0811214278 atau visit Instagram @intercontinental_bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary. Tahu dong lagu ini? Aduh, kuat garung hak Gusti. Terlalu tapi jah rasanya. Mari kita nyanyi bersama guys.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id. Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor. Dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Rasainlah ya. Yang masih pelin-pelan, yang masih bimbang-bimbang sekarang untuk mencari-cari sesuatu yang pas di hati. Kalau kita-kita sih problematikanya udah bukan nyari pacar lagi ya. Yang bikin pelin-pelan, nyari tempat makan, ngumpul barengan keluarga, teman-teman atau komunitas. Ya di mana lagi kalau bukan di Pago Restaurant, The Papandayan Hotel. Karena ada Asian Food Market guys, yang sebelumnya nemenin kita di hari Sabtu malam, sekarang tuh hadirnya hari Minggu, mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, sampai dengan aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5 untuk reservasi. Silakan WhatsApp di 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Nulela. Kasian ya, artis zaman dulu tuh durasi nyanyi lagunya tuh 5-6 menit loh guys. Jadi dari referen yang pertama, ayo weng ulang, rasain kamu, udah santai, rasain kamu, balikan lagi, rasain kamu. Ya Allah, panjang nafas loh mereka itu, happy deh. Terima kasih ya yang sudah karaokean bersama di rumah masing-masing. Bunda, lagu gigi andai sudah diputarkan. Mami, lagu bening yang ada cinta. Udah diputerin juga ya. Ibu maaf, jatuhnya tadi diambil Ade. Nanti dengerin lagi yang lainnya, masih banyak dah playlist lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik ya. Enakan semuanya ya. Yang belum diputarkan tunggu, ih kita masih siaran sampai jam 7 malam loh guys. Pokoknya aku baca dulu requestnya, ngeburu dulu sekarang ya. Halo Kayun, selamat sore, aku Nadia di Banjaran. Lagunya Krisy yang judulnya Oh Cintaku atau Untukku. Aku puterin Untukku aja ya. FYI inilah lagu original soundtrack di nikahan aku 10 tahun yang lalu. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Aku puterin ya. Kali ini requestannya requestan aku, bukan mama katanya ya. Mama belum. Terima kasih karena sudah selalu dibacakan dan diputarkan. IGR. Salam-salamnya buat semua pendengar Isara dan buat Kak Yun, semangat terus ya Ruannya. Terima kasih loh Ade Nadia. Tadesi Natalia, tadi kan minta lagunya Casero ya, yang pemuda, gak ada. Jadi udah di capture sama tim kita. Casero pilihannya banyak banget singlenya, tapi tidak ada yang pemuda. Mau yang mana Tadesi? Bila kau masih mendengarkan aku mengudara, boleh dibalas WhatsApp dari OPP-nya. Yes, terima kasih. Selamat sore, ada Om Ei Kunafe dengan nomor pendengar JU040. Om Ei, kemana aja im nih gitu? Ya ampun, ulang tahun aku tahun ini hampa loh. Gak ada kiriman kunafe dari Om Ei, parah. Tapi kalau mau ngirim jangan hari ini. Barusan aku dikirimin puding banyak. GR. Tayuni apa kabar sih? Katanya baik Om Ei dan juga kru semuanya. Baik alhamdulillah, insyaallah sehat semua Om Ei. Semoga sehat-sehat semuanya. Mau lagu jadulnya dong, ME ini kan namanya cinta. Oh inikah cinta. Tadi lagu sahabat aku Manik Laluna diputerkan. Ayeuna ME Didan is in the house yo my bestie. Aku puterin juga sebentar lagi ya. Lagunya ME apa lagi sih? Ya udah we inikah cinta ya, di remake kemarin juga 2022. Ada sih lagu yang lain tapi ini aja ya, Om Ei, aku puterin lagunya ya. Lagunya buat Tehyuni, semangat siarannya sampai jam 7. Dan semua yang lagi mendengarkan saja, terima kasih. Aduh, Uta, cina siap aku kirim kue. Ah, Om Ei, aku padamu pokoknya. Ya, Om Ei mau hari ini ngirim kuenya? Aing mah, aku tuh udah niat hari ini teh kembali ke jalan diet yang benar. Dah dihancurin dari kemarin juga sama pendengar aku. Inmos dimsum kemarin, sukre, dodi 3D. Terus hari ini dikirim puding segala rupa macam rasa sama Ilham Ibam, sahabat aku, pemilik Zebra Room, sewa kostum ya. Makasih Ibam. Terus kayak, Om Ei sekarang mau ngirim. Aku kirim kue dan ada roti baru. Aku ada bisnis. Oh, Masya Allah, soft bread, cenah. Salt bread dan sourdough mau sekarang. Besok, besok. Om Ei, besok aja.
besok ngasih omnya boleh gak? Jadi kayak biar rame gitu tiap hari postingan aku dengan endorsan dan kiriman dari pendengar di sepanjang aku ulang tahun ya. Tolong jangan salah paham, ulang tahunnya udah 29 Juni tapi baru pada ngucapinnya 30 Juni sampai ke Agustus nanti insyaallah perayaannya ya. Asik Om E, sukses ya selalu buat Kunafe-nya yang pasti, dan juga sukses buat usaha baru, bisnis barunya Om E yang sekarang menjual soft bread, salt bread, sourdough, roti-rotian yang ada di area Dago. Kasih tahu unit tokonya apa, nanti biar sahabat suara juga bisa langsung berkunjung main ke sana. Besok dikirim yang Neng Kunafe dan rotinya ada chiffon. Ah! Aku buka toko besok setelah Om E kirimin. Awas aku jadi saingan reseller Om E. Semoga Teh Yuni sehat selalu, panjang umur, dan semoga cita-citanya terlaksana. Siap jam 4 besok aku kirim. Wah, terima kasih Om E. Aduh, mana besok tuh dapat kiriman resolus juga. Masya Allah, besti-besti aku gak mau merapat nih ke radio. Om E, sekali lagi terima kasih banyak ya sudah berkirim kabar setelah sekian lama kita gak ketemu di udara. Terima kasih WA-nya, request-nya. Abis ini Yuni puterin lagu ME-nya. Dan terima kasih juga untuk semua niat baiknya, untuk doa-doa baiknya, segala doa terbaik kembali ke Om E dan juga keluarga. Semoga diberikan selalu kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah, juga sukses dan dilancarkan segala usaha yang baru saja dijalani. Hatur nuhun Om E, terima kasih. Ini resep deh. Mana lagi ya? Oh, ini Desi Natalia lagi mengetik, silahkan ya. Aku mau baca request dulu, ini panjang banget ya. Coba tolong dicakep-cakepin ya. Burung merpati terbang ke awan, cakep, hinggap sebentar di pohon jati. Selamat ulang tahun Teh Yuni tersayang, semoga bahagia menemani setiap hari. Terima kasih. Halo Yoga di Solo. Halo. Oh ya Teh, mau tanya lagunya Lucy Rahmawati ada. Tadi tuh di request lagunya tapi salah ngetik. Jojo Usi Sulistiyowati. Tiba-tiba Usi Rahmawati. Pek nu bener mah Lucy Rahmawati. Ada ya lagunya, aku puterin nanti. Yang selamanya padamu, oke? Ada nggak teh lagunya di M-Banking Iswara Balek ya, di M-Bank, M-Bank kok, M-Bank lagu dong ya, ada ya, dicariin kalau nggak ada nih Karila atau enggak HP Girls anak mama, enggak ah bikin pusing kamu ah. Yoga di Solo, udah aku pilihin yang Lucy Rahmawati, oke? Salamnya buat semuanya aja, selamat sore, selamat gajian. Udah habis lagi kita mau bayar-bayar ya. Jalan-jalan. Kamu kayak pejabat sih ya. Opening ku pantun, closing ku pantun. Jalan-jalan membeli roti, jangan lupa membawa payung. Tetap ceria Teh Yuni setiap hari. Suaramu selalu dinanti pendengar sekampung. Hatur nuhun wargi Bandung. Makasih ya. Makasih loh. Teh Ari udah diputerin ya lagunya. Maafin di balas nya caps lock semua. Bekas Hendra gak sih ini di studio? Ah, I don't know. Pokoknya mah udah diputerin ya. Sore kakak mau request lagunya ST12 Isabella adalah kisah cinta dua manusia untuk kru kargo. Ah, teman-teman tercintaku di kargo. Sore kakak mau request lagunya ST12 yang Isabella ya untuk kru kargonya kakak. Beli baju ke kargo aja. Hai, ini tapi siapa sih yang request aku? Gak ada namanya, please. Please banget, kamu siapa biar aku bisa sapa. Terima kasih buat teman-teman okru dari Cargo Factory Outlet di Jalan Diponegoro. Ada Nuy yang cantik, karena kalau gak cantik bukan Nuy. Lagu S12 nya nanti Yuni putarkan, tapi kayaknya kepotong maghrib dulu ya. Gak apa-apa dong ya. Salam buat semua tim kru dari Cargo Factory Outlet sekali lagi di Jalan Diponegoro. Buat sahabat suara menjelang weekend, perlu baju baru, baru gajian, perlu baju baru, pokoknya setiap uget, unggah-ugget, hayang meli baju baru, cus langsung datang ke Cargo Factory Outlet aja. Belanja sebanyak-banyaknya, akan dibantu sama teman-teman krunya Cargo yang pastinya super balalager garelis ya. Senyum-senyum deh semuanya, nanti aku belanja lagi ya guys. Tolong hentikan aku kalau mau belanja di sana. Ya Allah, belanja wae Gusti. Thank you kakak.
Sama-sama Nui, terima kasih banyak ya lagunya. Nanti aku putarkan, tapi maafin ngantri ya. Kata Kang Asel Plin, iya teh Abi cenah salah WA-nya. Ya salah nama lagunya ya. Desi Natalia diganti ya. Jadi judulnya bukan yang pemuda, tapi yang matahari di hati. Oke. Matahari mah dulunya di Cicadas ya. Masih ada di BIP sekarang ya. Aku enggak tahu kalau dia udah ada di hati. Pindah ke hati. Ada Ivang, Kang Ivang. Hai, assalamualaikum Teh Yuni, kumaha damang. Alhamdulillah. Minta diputarkan lagunya Poppy Slane, Memory dari Slang. Allah sih ya, nanti aku cari dulu. Kirim-kirimnya buat semua yang lagi dengerin Suara Nuhun Teh Yuni, spesialnya buat driver online. Gas terus. Semangat, semangat, semangat buat semua ya, teman-teman driver online dimanapun kalian berada. Semoga rezekinya dar berlimpah ruah, tidak berkesudahan ya. Kagok ya, aku baca lagi gak sih? Aku tuh masih masuk gak ya? Bentar habis iklan gak ada. Keburu maghrib aku baca ya. Ada Kang Ari di PT Trisco Katapang sore yang. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan selamat sore Teh Yuni beserta pipinya. Selamat ulang tahun ya Teh Yuni. Terima kasih banyak. Terima kasih doanya Kang Ari. Terima kasih ucapannya. Semoga hidupnya penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah. Mau lagunya Mahadewi dong dari Padi. Mahadewi. Salam semuanya buat semua orang yang sedang mendengarkan Suara Bandung. Terima kasih banyak buat Kang Ari di PT Trisco Katapang. Salam juga buat semua tim dari PT Trisco Katapang. Sehat-sehat selalu, lancar rezekinya. Buat semua sahabat suara pendengar setianya Yuni, dimanapun kalian berada, yang lagi di jalan, yang udah di rumah, yang lagi di tempat kerja, yang lagi di tempat usaha, yang lagi di fasilitas umum, dimanapun kalian berada, terima kasih banyak buat semua requestnya, buat semua doa-doa baiknya. Semoga semua yang baik-baik kembalinya buat kalian ya. Lagu yang udah diminta udah Yuni masukin semua ke dalam playlist. Tinggal ngantri aja, nunggu lagunya diputarkan. Kita langsung yuk menjelajah kembali. Let's flashback our memories dengan lagu-lagu jadul di Suara Jadul edisi hari ini. Masih ingat lagu ini? Ingat dong. Parah banget sih kalau gak ingat. MA Nikah Cinta buat semua yang lagi mendengarkan hari ini.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate

0: Kita informasikan nih buat Sobat Suara, dari sejak tanggal 2 Juni 2026 kemarin, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Untuk kalian para pengguna jasa dari Melsa Internet Service Provider, tenang aja, Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Sobat Suara bisa menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688.
1: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tak berani meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, cukup sebagai tanda kemalangan dan kegagalan seorang mukmin jika ia mendengar muazin menyerukan panggilan untuk sholat, namun ia tidak

0: Malamnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, sahabat suara, untuk kalian yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya. Lagu-lagunya masih berurutan Yuni puterin dia. Ada yang belum malah, bentar lagi ya Mahadewi abis ini. Ya, semoga masih sempat ngedengerin. Kalaupun misalnya udah keburu turun atau sampai ke tempat tujuan, atau keburu gak dapet sinyal karena masuk basement, atau mungkin ya udah gak sempat ngedenger Teh Yuni lagi nih gitu kan. Ya, semoga lagu-lagu jadul yang menemani kalian sepanjang jalan tadi bisa mengobati kangennya sama lagu-lagu jadul ya sahabat suara ya. Kangen deh, udah lama gak ketemuan sama keluarga, sahabat, teman-teman gitu ya. Kita kumpulin aja di weekend nanti sahabat suara, untuk datang ke tempat yang nyaman. Jadi kita bisa ngumpul, ngobrol, menikmati makanan enak dengan cuaca kota Bandung yang lagi enakan gitu, di long weekend nanti sahabat suara di El Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan juga reservasi silakan hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067. Atau sahabat suara boleh juga follow sosial media Instagram di @elhotelbandung. Terima kasih buat semua yang sudah request. Terima kasih buat yang sudah berkirim karam. Mau berkirim kabar sama berkirim salam jadi karam cenah guys, ya Allah ya. Terima kasih buat yang sudah berkirim salam, minta lagu, sudah juga mengucapkan banyak doa-doa baik untukku di ulang tahunku yang sudah lewat ini. Tapi terima kasih banyak sekali lagi ya untuk semua doa-doa baiknya sahabat suara. Ini janji setelah ini Yuni masih punya playlist yang enak kan. Ada Mahadewi dari Padi, terus ada beberapa lagu mancanegara. Kalau gak salah Yuni masih punya dua deh sebelum closingan ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang penasaran kira-kira apa ya lagu mancanegara pilihan jadul yang bakalan diputarkan, atau lagu jadul Indonesia apalagi nih yang sudah disiapin untuk nemenin kalian, ya sudah gak usah lama-lama deh. Kalau gitu aku langsung putarkan saja untuk menemani sahabat suara di hari Kamis malam ini. Mau makan sama apa? Mau makan sama siapa? Mau makan di mana? Daripada bingung, cina, udahlah akhirnya mah di rumah aja. Atau cari yang aman, makanan online aja. Satset dar der dor.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.
6: Jayo!

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, khususnya untuk Sahabat Suara, para pengguna layanan dari Melsenter Service Provider. Ini kita informasikan ya, dari tanggal 2 Juni 2026, Pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Untuk itu, Melsenter Service Provider berupaya untuk bisa mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut, Sahabat Suara bisa menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688. Sudah jam 7 malam, Sahabat Suara, waktu di studionya Iswara Bandung, Jalan Suprapto nomor 1, lantai 2. Saatnya Yuni Meliasari barengan sama OPP on Duty Hendra pamitan dulu. Aduh. Dari Suara Santai untuk edisi hari Kamis jadul ini guys, tanggal 2 Juli 2026. Selamat ulang tahun buat Sahabat Suara yang merayakan ulang tahun, hari kelahiran, hari bahagia lainnya, anniversaryan, kelahiran anak atau apapun itu ya. Semoga apa-apa yang udah Tuhan kasih dalam bentuk yang banyak, baik itu materi, pekerjaan, lancarnya kegiatan kita sehari-hari, saudara, sahabat, keluarga yang selalu support kita, lingkungan pekerjaan yang anti-toxic, pertemanan yang positif, segala berkah dan apapun yang kita terima setiap harinya, mari kita syukuri ya Sahabat Suara. Terima kasih untuk hari ini. Semoga besok semua harapan, semua doa kita dapat kembali kita susun, kita coba sepenuh hati, segenap jiwa ya, usahakan yang terbaik untuk pencapaian esok yang terbaik. Hari ini kalau belum achieve semuanya, gak apa-apa, capek dulu, lelahnya dinikmati dulu, istirahat dulu sejenak. Kita isi energi dulu, makan yang enak barengan orang-orang tersayang, barengan keluarga, ngumpul lagi di rumah, nonton drama Korea favorit kalian, nonton drama Cina, naon weh, pokoknya lakukan apa yang kalian suka buat kembali merecharge energi dan semangat ya kalian. Besok pagi hajar lagi, gempur lagi, kita berjuang lagi Sahabat Suara ya. Nanti di sore esok kembali Yuni bakalan menemani Sahabat Suara dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam, hanya di Suara Santai, Iswara Bandung. Terima kasih loh requestan hari ini banyak banget, sama-sama Yuni baru bisa keluar studio tadi barusan jeda maghrib Sahabat Suara. Terima kasih banyak ya. Semoga senang karena lagunya sudah terputar meskipun harus terbagi di 3 segmen, tapi insya Allah requestannya sudah terbaca semua. Besok request lagi atuh ya, ketemuan lagi, kita kangen-kangenan lagi di udara. Hati-hati yang masih dalam perjalanan menuju pulang atau menuju tempat manapun kalian sekarang ya. Yang udah di rumah, selamat istirahat, dengarkan terus 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia, playlist Indonesia Jadul dan Mancanegara Jadul Pilihan sudah kita siapin buat kalian.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara di antara pusaran. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Saung Ang.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasan Devi sampai jam 10 malam. Apa kabar? Bosan gak sih lo dengerin gue pagi, malam ada gue lagi? Gue ngomongnya gak usah lama-lama deh ya. Pokoknya update aja di awal jam ini. Traffic update, posisi lagi di mana, macet atau enggak, dan lagi sama siapa? Bebas sih sebenarnya lo pengen update apa aja ya. Tinggal kirim aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Let's go!

Di suara, suara warga Indonesia, Beryl Rasan Davis on the deck. Eh, kalau di antara lo yang ada yang ngerasa sekiran gue so asik, bilang sama gue ya. Gue suka insecure tiba-tiba tau. Mau bacain respon dulu nih di WhatsApp ada Bunga. Hai Kak Beryl, aku lagi sama gebetan aku nih, baru ketemu di Bumble kemarin, doain lancar ya. Semoga cocok ya. Soalnya teman-teman gue tuh yang main Bumble, yang main online dating gitu ya, yang dating app gitu, kan banyak kan yang maksudnya lo pasti kan komunikasi sama banyak pasangan gitu loh, banyak orang gitu kan. Kadang-kadang nyortirnya agak susah tuh. Ada udah sempet jalan tapi akhirnya gak cocok, nyari lagi. Sekarang gue pengen nanya sebenarnya sama lo sahabat suara, ngomong-ngomong online dating gitu ya, sebenarnya tipikal seperti apa sih yang lo nilai dalam memulai suatu hubungan? Misalkan lo lihat dari apa, misalkan background keluarga, atau mungkin dari fisik dulu mungkin, atau dari cara ngobrol, playlist. Karena kan banyak faktor gitu ya yang jadi pertimbangan untuk lo nyikat suatu hubungan. Jadi nyikat bahasanya apa ya ibaratnya, sebelum memulai suatu hubungan gitu ya. Ditambah kalau lo kenalnya dari dating app, yang mana itu kan sebenarnya orang random aja gitu kan, stranger. Kasih tahu ke gue ya, hal-hal yang lo pertimbangin sebelum memulai suatu hubungan. Macam-macam ya, tadi gue bilang dari playlist, dari gaya bicara mungkin, dari penghasilan mungkin. Kasih tahu ke gue ya di WhatsApp, ntar gue bacain abis ini. Stay tune.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram.

0: Beril Rasan Devi sampai jam 10 malam. Let's go, ngomongin apa pertimbangan lo dalam memulai suatu hubungan. Ada dari Dinda. Kak, jujur ya, selama aku berpacaran sama beberapa orang gitu ya, tapi tidak dalam satu waktu, hehehehe, aku selalu pertimbangin dari playlist. Karena mostly kalau di mobil lagi jalan gitu, memang playlist sih harus satu frekuensi, jujur. Kalau lo dengerin Index AK tapi dianya dengerin Travis Scott, agak-agak gak connect tuh nantinya. Misalkan lo bayangin lagu diputer, terus dia kayak nyanyi-nyanyi lagunya kesukaan dia, tapi lo tuh ya nganggur aja gitu, diam gitu kan. Jadinya gak bisa have fun bareng. Tapi sebenarnya kalau menurut gue playlist tuh bukan sesuatu yang esensial. Yang penting kalau gue sih lifestyle sih. Misalkan gue ya kan sama bini gue tuh kan suka sama-sama suka festival. Jadi tuh kita tuh ya udah, walaupun udah nikah tapi pacarannya tetap datang ke festival ini yuk, datang ke festival ini yuk gitu. Karena teman gue sempat ngajak pacarnya yang kebetulan gak suka festival. Temen gue suka banget festival. Alhasil sejam udah pengen pulang. Katanya kan kalau festival kan venue gede gitu ya, capek gitu jalannya gitu kan, jadinya kan jadi gak enjoy gitu. Sahabat suara Putra, kalau gue pertimbangin dari background keluarganya sih bang. Oke. Ini ada juga yang kayak gini sih sahabat suara. Gue mungkin gak bisa ngasih contoh karena contohnya banyak ya. Cuma somehow background keluarga mempengaruhi sifat. Kadang-kadang setiap keluarga kan, bukan kadang-kadang ya, pasti setiap keluarga kan beda cara mendidik anaknya gitu ya. Outputnya pasti kita terima pas ya lagi menjalankan suatu hubungan, pacaran apalagi. Kasih tau gue lagi sahabat suara, apa sih yang lo pertimbangin dalam memulai suatu hubungan gitu ya. Atau mungkin zodiak ada tuh yang kayak gitu ya. Kalo WhatsApp lagi suara, gue tungguin.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rasan Devi di Nongkrong Bareng.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Tunggu Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edo Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
0: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan.

Masuk di jam 9 malam di nongkrong bareng Beryl. Ayo, sekarang posisi lagi pada di mana nih? Hati-hati ya yang baru jalan pulang kantor. Buat lo yang badannya lagi sakit-sakit kayak gua, kita sama tos dulu dong. Pijet dong, pijet. Ya enggak? Banyak tahu pijet-pijet yang enak, refleksi maksud gua. Banyak tuh kan Kokuo, Meiso, Ikigai. Cobain, itu bener-bener lumayan bikin enteng badan lo tahu, sahabat suara. Sama mungkin di akhir minggu ruangin waktu untuk olahraga, itu saran dari gue sih. Gue bakal lanjut sampai jam 10 malam, sahabat suara. Gue tuh lagi ngomongin soal apa sih yang lo pertimbangin dalam memulai suatu hubungan. Komen-komen lo akan gue bacain, tapi abis ini setelah beberapa hit. So stay tune on 11.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Tapi laporan dulu ya, posisi lagi pada di mana nih? Dan lagi ngapain, terus sama siapa, oke?

0: 100% mata air alami.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id. Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

Indonesia. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl. Update-update dulu nih, posdim. Posisi lagi di mana? Asik. Bobby, udah sampai Bekasi Barat, Bang. Rumah lo di situ, berarti kerja lo di Farah datang mau siaran. Farah datang. Ngapain datang jam segini ya? Ngapain malam-malam datang, Far? Oh, ada barang tinggalan di mana? Oh iya. Gue ngomongin soal ada enggak sih hal yang lo pertimbangin dalam memulai hubungan lo. Masih tadi WhatsApp-nya suara 0816 114 1014.

0: 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Di suara-suara warga Indonesia, bacain dulu komen-komen kali ya. Ada dari Putri. Sebelum memulai hubungan, Kak, gue selalu pertimbangin soal zodiak. Gue trauma banget sama Gemini. Gue, aduh, Gemini lagi aja kena tuh. Gemini tuh santai, guys, sebenarnya. Apa, easy going gitu loh. Lu ajak kemana-mana juga gas. Zodiak red flag buat lo Gemini ya. Oke, ceritain dong lu sama Gemini kemana, apa, kenapa gitu dulu. Mungkin kayak ada hal-hal yang bikin lo kayak, aduh, gue gak mau lagi sama Gemini gitu. Aduh. Satu lagi nih gue baca ini, ada dari Nanda. Sebelum mulai hubungan, Kak, gue selalu pertimbangin jarak. Oh, penting nih. Gue dulu pernah, guys, sama cewek ketemu di Bumble. Rumahnya di mana tahu? Di Gadok. Setiap abis ngantar dia pulang, gue selalu mikir, nih kalau gue pacaran emang selalu kayak gini ya, ntar ya perjalanan 1.5 jam sampai rumah gue. Itu kalau lancar ya. Kalau macet tuh bayangin tuh berapa jam. Gokil, gokil, gokil, gokil.

jam 10 malam, udah mau jam 10 malam sih. Gue mau siap-siap dulu, spend energi buat nanti nonton bola. Asik, Portugal main. Portugal, enggak deh, ntar malam apa ya? Ntar gue jadwal lu deh. Makasih buat lo udah nemenin gue sampai jam segini. Besok gue temenin lagi sama Adit juga dari jam 7 sampai jam 10 pagi ya. Mudah-mudahan gak bosan-bosan sama gue. Oke, okay, it's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow morning. Bye!

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyuh.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: menggunakan mata air alami.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatium. Tahun ini

52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: Untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera

kelas besok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk anabul kesayangan kamu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Oh, jauh sekali rumahmu.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal.
0: Aduh. Itu radal.
1: Terus jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
0: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek.
0: Rudal lemek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iSuara.id.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya.
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor. Dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Keluarga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat suara.
2: Selamat hari Jumat, rajanya hari yang penuh berkah, hari yang penuh kebaikan.
1: Mudah-mudahan keberkahan ini menular kepada kita semua. Dan seperti biasa hari Jumat berkah ini, saya Elmi Urban,
2: saya Wana Urban,
1: menemani Anda tentunya di Suara Seru. Au!